0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara.

0: 56363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bisdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 98,2 FM. Selamat pagi buat kalian yang lagi dengerin aku. Hari ini hari Selasa pagi, tapi kita sudah mulai beraktivitas, udah hari kerja ya, karena kemarin tanggal merah nih. Dari Geraha Sihir Perumahan Jambu Asri, Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS, bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kalian. Kalian lagi di mana nih sekarang? Udah banyak yang masuk melalui live TikTok ya. Boleh tuh di absen, kalian dari mana dan lagi di mana nih? Kalian udah di jalan, di kantor, masih di kasur aja, atau lagi sarapan mungkin? Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya, seperti biasa, kalian tim apa? Masih menjadi tim 5 menit apa? Udah jadi tim semangat? Kalau Hana sih, tim semangat. Gak ada yang nanya padahal ya, tapi tim semangat lah pokoknya. Nah, K-People seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio. Nanti dibacain, di-sharing sama teman-teman yang lain, mungkin ada yang relate tuh sama kisah kalian. Nah, jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Jadi tarik nafas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Oke, aku akan puterin beberapa lagu ya pilihanku dan mungkin pilihan K-People. Udah ada yang request sih kebetulan ya. Nurbait katanya, siapa kak? Oke. Assalamualaikum, mat pagi teteh cantik, gimana kabarnya, sehat ini dari Citando daerah Malingping. Alhamdulillah herbal alamin, kabarnya baik, gimana juga kabar Bos Sukari dan keluarga. Semoga selalu baik, sehat dan selamat ya. Katanya mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Doa baik yang sama ya untuk Kak Bos Sukari. Ya, gimana tuh nyebutnya, kakak apa bos? Bos Sukari ya. Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk 2 RT yang di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Siap. Teman-teman, terima kasih yang udah bergabung pagi ini ya. Kalian aktivitasnya apa sih pagi Selasa gini? Apakah kalian kerja dari masuk siang, misalnya pemalam, emang shift gitu? Apa memang kalian lagi di kantor nih? Oke, kata KKR, pagi-pagi tuh enaknya dengerin Iqro, Request the Lamb of God, Overload. Oke, nanti diputerin, nanti dicariin dulu. Kita dengerin dulu lagu dari, kalian tahu sih pasti lagu judulnya, ya sudahlah, ini lagu legend ya teman-teman. Karena, tapi ini lagu aku dari, aku udah dengerin lagu ini kayaknya SD apa ya? Kalau gak salah ya, dari Fade to Black dan Bondan Prakoso, judulnya Ya Sudahlah. Kita dengerin dulu, baru kita masukin antrian lagu-lagu pilihan dari kalian, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bareng Hana.

98,2 FM. Nah, teman-teman, setelah perayaan Idul Adha kemarin ya, banyak keluarga masih memiliki stok daging kurban yang diolah menjadi berbagai hidangan, kayak sate, gulai, rendang, semur, tongseng. Bahkan benar sih, hampir setahun masih awet aja selama kalian menyimpannya dengan benar gitu. Daging sapi maupun kambing merupakan sumber protein hewani yang kaya nutrisi ya teman-teman. Kandungan protein membantu memperbaiki dan membangun jaringan tubuh, sementara zat besi dan vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan sel darah merah serta menjaga fungsi saraf. Nah, itu infonya ya. Namun, karena jumlah daging yang tersedia biasanya cukup banyak, gak sedikit orang yang mengkonsumsinya lebih sering dari biasanya. Jika gak diimbangi dengan pola makan yang sehat, konsumsi daging berlebihan dapat meningkatkan asupan lemak, jenuh, dan kalori harian. Hal ini terutama perlu diperhatikan oleh orang yang memiliki riwayat kolesterol yang tinggi. Hati-hati banget, tekanan darah tinggi, obes, atau penyakit jantung. Meski demikian, bukan berarti daging harus dihindari ya. Yang terpenting mengatur jumlah dan cara pengolahannya. Nah, dikontrol tuh how do you cook? Gimana kalian mengolahnya gitu. Dan seberapa frekuensi kalian sering memakannya. Karena kalau misalnya bervariasi juga makanan yang kalian makan, ya boleh macam-macam bervariasi gitu. Lebih baik dibandingkan itu-itu terus, tapi tidak sehat, jadi menumpuk gitu. Nah, aku kasih tips mengkonsumsi daging secara sehat, harapannya ya. Semoga beda-beda lagi nih setiap orang. Kemudian yang pertama itu perhatikan pola makan kalian. Nah, satu kali makan gak harus mendominasi oleh daging. Isi piring dengan komposisi yang seimbang antara protein, sayuran, dan sumber karbo gitu. Dua, pilih bagian yang lebih rendah lemak. Nah, sebelum masak, pisahkan lemak yang nempel pada daging untuk mengurangi asupan lemak jenuh ya teman-teman. Biasanya tuh kan ada yang putih-putih tuh abis kalian dapat daging kurban ya. Oke, kemudian gunakan metode memasak yang lebih sehat. Misalnya dipanggang, direbus, atau dikukus dapat menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan menggoreng atau yang banyak minyaknya gitu. Kemudian, batasi makanan pendamping yang tinggi lemak. Hidangan bersantan dan makanan yang digoreng sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan bersamaan dengan daging. Ya pasti kalian ngerti lah, kalau misalnya di rumah kalian nih ada menu daging, sop daging, ada juga menu ketupat nih. Itu kayak Hana pas Idul Adha kemarin. Wow, itu kontan banget ya teman-teman, menusuk badannya gitu. Kemudian yang kelima, simpan daging dengan benar. Nah, jika stoknya masih banyak, simpannya dalam porsi kecil di freezer agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga serta tidak mendorong konsumsi berlebihan sekaligus. Nah, fakta yang perlu kalian ketahui, masih banyak banget masyarakat yang percaya bahwa daging kambing secara langsung menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, faktanya, tekanan darah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola makan secara keseluruhan, konsumsi garam, berat badan, aktivitas fisik, stres, dan kondisi kesehatan seseorang. Selain itu, begadang juga ya teman-teman. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah pola konsumsi secara menyeluruh, bukan hanya jenis dagingnya. Jadi, kalian perhatikan juga kayak misalnya nih, kalian gak mengkonsumsi daging yang aku sebutkan, tapi kalian melakukan gaya hidup yang tidak sehat, juga tetap akan kena tentunya ya. Nah, daging kurban adalah sumber gizi yang bermanfaat ya tentu ya, karena banyak proteinnya dan nutrisi lainnya. Nah, nikmati secukupnya aja, pilih cara pengolahan yang sehat, dan perhatikan keseimbangan menu harian kalian. Itu ya teman-teman pesan dari aku, karena aku juga di rumah pun masih ada daging gitu, masih macam-macam olahannya dari sebelum hari raya bahkan. Jadi buat reminder juga buat diri sendiri, apalagi di rumah aku ada lansia, ada orang tua, jadi perlu bervariasi lah. Jangan muluk-muluk makan daging terus, dan pengolahannya juga diperhatikan gitu. Nanti kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Menyesalnya siapa, kita juga, karena sudah terjadi itu. Makanan-makanan seperti itu soalnya tuh jadi plak gitu teman-teman di pembuluh darah. Itu yang bikin darahnya tersumbat, bikin bisa ke jantung, bisa bikin ke stroke juga bisa. Apa ya bahas istilahnya, kalau stroke yang pergi abis itu datang abis itu pergi abis itu ada lagi. Lupa nih ada nama istilahnya, intinya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan ya teman-teman. Oke, banyak yang salfok nih, kayak people katanya setupnya berubah, katanya angle-nya berubah. Bener banget ya teman-teman, kalian misalnya yang di frekuensi penasaran bagaimana setup baru dari studio, boleh banget mampir di live TikTok-nya. Tapi kalau misalnya mau suara lagu pilihan kalian lebih jelas, bisa mampir di website atau di frekuensi, karena
kalau misalnya di frekuensi lebih jelas ya tentu lagu-lagunya. Kalau misalnya di live agak lebih kecil aja, tapi masih kedengeran kok. Oke, aku bakal puterin lagu Joji, judulnya Die For You, requestan dari HAFNN nih. Semoga kakaknya masih ada ya. Kayaknya kakaknya udah beranjak, tapi kita udah puterin lagunya. Semoga kakaknya masuk deh abis ini. Dan kemudian aku bakal puterin lagu-lagu pilihan kalian lainnya sampai ujung waktu ya, teman-teman. Terima kasih. Aku istirahat dulu lagi. Aku izin minum juga sambil ya, teman-teman. Maaf nih kalau ke-distract aku minum-minum, karena kebetulan kedengeran lah ya, aku nih bindeng dan lagi mampet nih. Semoga gak mengganggu ya kalian mendengarnya. Oke, kita dengerin dulu lagunya dari Joji.

98,2 FM. Nah, teman-teman, tadi aku udah bahas terkait makanan, daging, dan lain-lain ya, tentang kesehatan kalian gitu. Jadi, setelah beberapa hari menikmati berbagai hidangan berbahan dasar daging, nah, badan kalian itu perlu keseimbangan biar sistem pencernaannya, metabolismenya, dan kesehatan secara keseluruhan tetap terjaga. Tentu ya, teman-teman. Salah satu keluhan yang sering muncul setelah momen Idul Adha adalah apa? Begah, sembelit, atau badannya kerasa lebih berat akibat perubahan pola makan. Kondisi ini biasanya terjadi karena konsumsi protein dan lemaknya meningkat. Sementara asupan serat dan sayur dan buah dari sayur dan buah justru berkurang. Padahal serat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan dan membantu mengkontrol kadar kolesterol kalian. Nah, beberapa langkah sederhana untuk menjaga kesehatan nih. Kalian mungkin sering mendengar, tapi apa sih kalau kita nggak mengingatkan terus gitu? Yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayuran hijau, wortel, tomat, pepaya, pisang, jeruk, dan buah lainnya dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Kemudian, cukupi kebutuhan air putih. Nah, air membantu proses pencernaan dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Usahakan minum air putih secara cukup ya, sepanjang hari. Kalau bisa sebenarnya, aku minum air putih kok, tapi air putih es. Nah, jangan juga, menurut aku ya, yang aku apa-apa nih minum air putih terus, sama aja aku akan tetap pilek, dan akan ada masanya aku tubuhnya lagi, imunnya lagi jelek, tapi aku minum es, karena kadang es batu itu terkontaminasi dan gak steril itu, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga. Nanti ujung-ujungnya jatuhnya bisa ke diare, ke tipes. Padahal karena hal simpel yang kita abaikan gitu. Jadi kalau bisa air putih hangat, ya diselang-seling lah kalau memang mau manis, karena perlu juga manis kadang, karena kita kadang kan lemes ya. Tapi jangan sering banget, nanti gula darahnya naik. Oke, kemudian yang ketiga, kembali aktif bergerak ya. Setelah banyak acara makan bersama dan berkumpul dengan keluarga, jangan lupa meluangkan waktu untuk berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama minimal 30 menit setiap hari. Kemudian kurangi makanan manis dan tinggi lemak. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi. Nah, selain daging, makanan penutup dan cemilan saat hari raya juga sering mengandung gula dan kalori yang tinggi. Konsumsilah secukupnya, harus bijak buat badan sendiri ya, teman-teman. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas membantu tubuh memulihkan energi dan menjaga sistem kekebalan tetap optimal. Nah, jadikan Idul Adha ini sebagai momentum hidup sehat ya. Jangan tentang menikmati hasil kurban doang, tetapi juga tentang rasa syukur dan kepedulian. Menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan. Dengan pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang aktif, manfaat gizi dari daging kurban dapat diperoleh tanpa mengabaikan kesehatan tubuh kalian. Nah, pesan dari aku, setelah menikmati hidangan daging kurban, imbangi juga dengan sayur, buah, air putih yang cukup, serta aktivitas fisik rutin agar tubuh tetap sehat dan bugar. Karena Idul Adha itu kan ngajarin nilai dan kebersamaan. Jadi mari nikmati hidangan kurbannya tuh dengan bijak, jaga porsi makan, memperhatikan keseimbangan gizi, serta menerapkan pola hidup sehat. Dengan begitu, kebahagiaan hari raya dapat dirasakan tanpa mengorbankan kesehatan. Oke, aduh lumayan ya teman-teman, yang paling baik tuh minum banyu hangat sudah fix, kata Kak Sais, bener banget ya. Ini malah ngebahas ini, mau rencana buka kafe, buka band studio ya teman-teman. Oke, buat yang mendengarkan di frekuensi bisa ya, kalau misalnya penasaran bisa beralih nih ke live TikTok. Mungkin penasaran apa yang lagi kami bahas di live TikTok. Tuh, disuruh tes dulu nyanyi karaokean katanya, biar aku dan Fendi jadi vokalis band. Rusak, anu, rusak karir dari bandnya kalau kami jadi penyanyi mah. Terkenal karena jelek, bukan terkenal karena bagus. Pada ambil bagian mau jadi apa, ada yang gitar, ada yang mau gendang. Ya udahlah, lanjutin aja ya teman-teman, kali aja beneran terjadi. Kalau Fendi aku tahu memang calon musisi ya katanya. Oke, teman-teman, selamat bergabung ya yang baru bergabung. Terima kasih yang udah tap-tap dari tadi dan juga stay tune. Lagu-lagu kalian bakal diputerin kok, udah ada banyak antriannya lumayan. Jadi kalau misalnya mau di sampai gitu ke lagu kalian, kalian stay tune aja. Takutnya kalau misalnya kalian beranjak nanti enggak sempat atau kelewat gitu lagu kalian. Oke, teman-teman, nih kita bakal menyelesaikan mendengarkan Date Memories dari Slipknot, kemudian lagu Hindia Lani, Katy Perry, dan seterusnya. Jadi tetap di 98,2 FM bersama Hana.

Oke, okay, people, 98,2 FM katanya ada yang mau titip salam nih dari Palembang untuk teman-teman yang di kandangan lagi kerja di PT KPP Site AGM. Tuh dititipin salam dari Palembang deh oleh Kak Peter ya username-nya. Oke, okay, kebetulan ada temannya juga nih masuk di live. Oke, okay, banyak masih ya antrian ya teman-teman, requestan kalian di live TikTok. Oke, okay. I want to be like Ahmad Dhani and have band like Dewa 19. Amin. Semoga kesampean ya, fan. Katanya aku keluar satu tempat mengganti foto. Kenapa? Jadi mengfoto apa tuh? Foto profil kayak yang diganti. Silahkan kak. Kak siapa tahu belum ada yang tanya-tanya. Are you okay? I'm okay. I'm fine. I'm good. Pertanyaan yang sama untuk kamu. Gimana hari kamu hari ini? Pagi kamu gimana? Oke, kita lanjut mendengarkan Lani dulu ya teman-teman. Double XL judulnya, bukan size baju tapi kangen banget artinya tuh. Kalau dari liriknya sih I miss you double XL artinya kangen banget banget banget gitu. Ukurannya gede gitu ya kalau aku mengartikannya. Jadi tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana. Nanti habis ini Hana bakal kasih info-info menarik lagi tentang kesehatan, mungkin cuaca ya, nanti kita update dulu habis ini. Jadi kita mendengarkan Lani dulu.

98,2 FM masih sama Hanaya tentunya di sini. Aku udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok nih. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi kita bahas daging ya masih ya tentunya. Jangan lupakan tadi jaga kondisi tubuh. Nah, kebetulan banget kita bulan Juni ini lagi cuaca apa nih, teman-teman? Oke, aku bacain salam dulu deh. Aku selipin dulu ada yang nitip salam tadi. Katanya kirim salamnya buat konco-koncoku yang lagi kerja, semangat terus buat Paman Alin dan Yadi. Dari Paman Ijuh nih komentarnya. Salam tuh buat kakak, siapa tadi? Paman Yadi dan Alin, semangat. Oke, Hani lanjut. Nah, selain kalian jaga pola makan setelah Idul Adha, masyarakat Kalsel perlu

mendeng gitu. Kemudian apalagi setelah momen Idul Adha ini, pola makan banyak orang yang biasanya berubah ya, konsumsi makanan berlemaknya meningkat, aktivitas fisiknya kurang karena libur dan acara keluarga. Kemudian tubuh juga harus beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Nah, jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat, kondisi tubuh bisa lebih mudah menurun. Aku akan kasih tahu beberapa tips nih menjaga kesehatan tapi di tengah cuaca kalsel saat ini. Yang pertama tentunya sama kayak tadi, perbanyak minum air putih. Meskipun cuaca sering hujan, tubuh tetap membutuhkan cairan yang cukup. Air putih membantu menjaga metabolisme dan mencegah dehidrasi saat cuaca panas maupun cuaca lembab. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, seimbang. Jangan hanya mengandalkan olahan daging. Lengkapi menu hariannya apa dengan sayur, buah, dan sumber vitamin alami untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Biasanya isi piringku gitu ya teman-teman, tapi kenyang banget jujur isi piringku. Jadi porsinya bisa dikurangin sesuai kalian gimana gitu cukupnya. Kemudian siapkan perlengkapan saat bepergian. Nah, karena hujan ini bisa turun sewaktu-waktu, siapkan payung atau jas hujan ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Kemudian tentunya tetap lakukan aktivitas fisik seperti yang Hana udah bilang sehari-hari ke kalian. Bisa dilakuin olahraga ringan kayak jalan kaki, sepedaan, senam aja di rumah. Apalagi ya kalau misalnya treadmill mini di rumah punya, boleh banget. Yang penting stretching-stretching gitu loh. Jadi bisa bantu menjaga kebugaran tubuh meski cuaca sedang gak menentu. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, tidur yang cukup membantu tubuh beradaptasi terhadap perubahan cuaca dan memperkuat sistem imun tubuh kalian. Oke, kemudian nih ya beberapa penyakit atau masalah kesehatan yang kalian harus waspadai. Karena beberapa penyakit ini itu sering muncul saat cuaca gak menentu, atau kalau kata KAIS itu cuaca anomali nyebutnya. Perubahan cuaca yang sering kali meningkatkan risiko penyakit ini kayak penyakitnya influenza, kemudian DBD juga bisa, kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan gangguan pencernaan akibat pola makan yang kurang seimbang. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi ya, personal hygiene juga, menghindari genangan air, dan menerapkan pola hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit atau masalah kesehatan lainnya, teman-teman. Jadi pesan dari aku, nah setelah Idul Adha ini bukan hanya pola makan yang perlu dijaga, tentunya ya kalian juga perlu memperhatikan daya tahan tubuh, apalagi di tengah cuaca kalsel yang masih sering berubah antara panas dan hujan. Masyarakat perlu menjaga kesehatan dengan makan bergizi, cukup minum, aktif gerak, dan istirahat yang cukup. Diingat ya teman-teman, karena kedengarannya tuh simple, kayak udahlah gitu, tapi ternyata yang kita perluin tuh itu. Karena kita mau apa sih, kita mau ngapain, mau kemana, mau kerja, tapi kalau badan kita gak sehat, kalau badan kita gak fit, kan gak enak juga menjalani aktivitasnya. Nah, Idul Adha ini kan momen bagi kebahagiaan dan nikmati hidangan bareng gitu. Jadi walaupun perayaannya udah usai, jadi penting banget kalau kalian perlu menerapkan pola hidup sehat kembali. Kalau misalnya sebelumnya belum juga, perlu dari sekarang teman-teman, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi, apalagi banyak-banyak penyakit yang silent disease gitu, penyakit yang gak ada gejala tiba-tiba bisa kena ke kita gitu. Jadi nikmati daging kurbannya secukupnya, imbangi sayur buah juga, serta jaga daya tahan tubuh menghadapi cuaca Kalimantan Selatan yang gak nentu teman-teman. Jangan lupa juga minum vitamin ya untuk menjaga imun tubuh kalian. Jadi itu ya dari aku. Kita lanjut mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People. Ini kita mendengarkan lagu Agnes Monica ya, judulnya Seputih Hati, requestan dari Karina. Lalu akan mendengarkan lagu-lagu lainnya kayak Hindia Fis, kemudian ada sesi potret juga, dan lain-lain teman-teman. Jadi tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Masih sama Hana di sini ya teman-teman. Aku lagi puterin dan beberapa lagu sebelumnya juga lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok. Tadi kan aku udah bahas tentang cuaca di Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan pas banget ada update peringatan dini cuaca Kalimantan Selatan dari BMKG Kalsel ya, tanggal 2 Juni di pukul 9.15 tadi. Nah, masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 9.30 WITA di Kabupaten Tanah Laut tuh di Jorong, kemudian di Kabupaten Tabalong di Muara Uya, Jaro, Bintang Ara, dan di Kabupaten Tanah Bumbu di Sungai Loban dan sekitarnya. Dan dapat meluas ya kondisi ini perkiraan nih ke wilayah Kabupaten Tanah Laut lainnya di daerah Kintab, Batu Ampar, kemudian di Tabalong itu meluas ke Haruai, di Tanah Bumbu, di Satui, Angsana, Kuranji, dan sekitarnya nih, daerah pantai ya teman-teman. Nah, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 11.30 WITA. Jadi semoga kalian yang memang di sekitar pantai atau misalnya mau ke pantai, kan biasanya sore-sore juga, jadi gak apa-apa lah siang-siang ini hujan dulu, kayaknya akan lebih clear kayaknya kalau misalnya di pantai abis hujan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di daerah yang berpotensi ini, disesuai perkiraan aja teman-teman, tetap stay safe dan stay healthy ya teman-teman. Kayak yang udah aku bilang tadi, jaga kesehatan, jaga keselamatan juga, dan jangan lupa kalau misalnya memang perlu keluar, kalian jaga dulu bawa jas hujan, at least payung lah teman-teman. Oke, itu dia tadi ya update dari Hana. Kita lanjut muterin lagu-lagu pilihan dari K-People nih. Ada lagu requestan dari Fendi, judulnya Sialan, lagu dari Juicy Lucy dan Adrian Khalif. Kalian mungkin tahu, udah tahu lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM, teman-teman. Oke, rame ya, lumayan komentar di live TikTok nih, ngebahas siapa, macem-macem yang mereka bahas. Kebalikan lah, apa tadi, meunjun lah, apa tadi, bikin kafe, bikin apa ya, kita tadi band, studio band gitu ya. Oke, kami Mr. SK nanya Hulu Sungai Selatan kah kakak nih, betul banget ya. Jadi teman-teman, kita tuh masih menjadi misteri ya, siapa F yang dimaksud dari Fendi, kakak si Fendi ini. Katanya be yourself, katanya dia I love myself and F, katanya entahkah F ini dirinya sendiri, katanya bukan nih. Jadi teman-teman yang lain pada ngabsen, F siapa kira-kira nama cewek F bisa Fanda, Firda, Fatma, Fufah, Fani, Fana, Fakir, Fatah, Fatah cowok enggak sih? Kemudian Fatima, Farida, Fuza, Fida, Fala, Fufu, Fafa. Jadi mungkin bagi kalian cewek yang kalian inisialnya F dan mungkin ada yang kusebutkan tadi nama kalian, bisa tuh ya dikasih tahu ke kami yang mana sih kalian yang dimaksud oleh Fendi. Nah, nama username Fendi Haruan Tuha, profilnya full black ya teman-teman. Nah itu ya, jadi kita menjadi misi, kita pecahkan. Ulun follow lah kakak, kata Mr. SK. Oke, boleh banget di follow dong, biar kalian gak ketinggalan ya kalau misalnya ada notifikasi kami mau live TikTok gitu teman-teman. Kak mau tanya nih, kalau mau urus surat nikah ke KUA itu bawa kakak atau bawa kakak yang di live ini? Cek aja tolong membaca, harusnya ulun baca dulu lah sebelum ulun ucapkan. Takut nih orang KUA-nya kira-kira persyaratannya apa aja. Kan KUA biasanya ada juga sosial medianya, tanya aja kontak person yang tersedia ya. Kira-kira jangan membawa orang pang, jangan membawa pacar orang, jangan membawa andi orang, intinya yang penting bawa andi sendiri aja dan data diri sendiri ya. Intinya Fatah, Fatuk, mulai macam-macam sudah komentarnya gara-gara F nih. Nah, jadi itu misi misi yang kita harus pecahkan ya teman-teman, biar sampai ke orangnya, biar enggak galau lagi nih si Fendi. Kata kami Mr. SK katanya dari HST Barabai. Oh iya, tetangga ya Kak, kita kabupaten tetangga dari Hulu Sungai Tengah Barabai. Salam dari kami Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Oke teman-teman, aku mau ingetin, jangan lupa kalau misalnya kalian mau menyaksikan langsung di Stadion 2 Desember nanti hari Sabtu ada Liga Sepak Bola U14 Hulu Sungai Selatan Piala Bupati musim 2026 ya teman-teman. Di sini ada 6 klub bola dari Kandangan tentunya. Jadi aku infoin ya, 6 Juni ya, hari Sabtu, inget teman-teman di Stadion 2 Desember. Tapi kalau misalnya kalian males nih mau kesana, tenang aja, kami menyiarkan langsung kok. Jadi kalau misalnya mau nonton di HP aja gitu, males ke stadion, boleh banget. Tapi lebih seru gak sih kalau misalnya mau nonton langsung di stadion gitu. Jadi kerasa atmosfer deg-deg-deg-degnya kalau misalnya mungkin, apalagi kalau misalnya kalian salah satu pendukung klubnya gitu, atau klubnya di daerah kalian, berasal dari daerah kalian, misalnya di Telaga Langsat atau misalnya di Kandangan gitu. Boleh banget ya teman-teman, aku ingetin ya, ada Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati dari Sabtu ini nih, 6 Juni ya teman-teman. Jadi oke, stadion mana tadi, Ganda kah, kata Kasan First? Betul, di Ganda ya, Stadion 2 Desember di Ganda. Pasti orang Kandangan tahu semua ya. Oke, kita lanjut mendengarkan lagu requestan dari Nyak. Siapa ini? Dari Kasan First juga. Nekor Apollo. Oke, jadi ini lagunya lumayan singkat ya. Jadi kita dengarkan ini, kemudian aku bakal puterin lagu-lagu lainnya yang udah di request oleh K-People. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

98,2 FM. Teman-teman balik lagi sama Hana. Tapi kita udah berasa, gak berasa ya, udah di ujung waktu nih. Selamat pagi HSS-nya. Udah mau jam 10 ya teman-teman. Nah sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian kayak biasa. Dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan atau masih beraktivitas, lagi kerja, yuk ikut aku bentar buat tarik nafas dan ucapin pelan-pelan kalau hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Jadi save energi itu terus untuk kalian hari ini, besok dan seterusnya. Semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti. Aku ucapin terima kasih udah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM, di sosial media kami, Instagram di Karadio HSS, kemudian TikTok kami yang sekarang teman-teman lagi menonton ini, Karadio HSS Official. Kalau misalnya kalian luar jangkauan frekuensi, di website kami di www.karadionews.com. Di sana kalian juga bisa baca berita dan sambil mendengarkan playlist terbaik ya, pilihan kami. Kemudian Hana pamit undur diri. Maaf kalau misalnya ada perkataan atau perbuatan yang gak berkenan di hati kalian. Jadi tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk gay people. Jadi teman-teman stay safe, stay healthy, dan stay positif. Sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi.

Hamil Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar

poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah.

98,2 FM, Kia Radio, High Sense. Hits 98,2 FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Piara Tendian Blok D4 Perumnas Jambu Hilir Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali dibersamai bersama Aisar ini dalam acara Relax and Update selama 2 jam ke depan sampai jam 12 siang bareng Ais, tentunya di frekuensi 98,2 FM, baik itu di frekuensi ataupun juga di streaming TikTok. Widih, sedap banget ya hari ini. Masya Allah, kita bertemu di bulan yang baru ya, di bulan Juni, sudah memasuki pertengahan tahun 2026 di tanggal 2 ya hari ini. Selamat bergabung untuk kalian semua, dan semoga hari ini masih tetap happy, masih tetap semangat ya. Karena apa? Karena hari ini tanggal 2. Iya, betul sekali, tanggal 2. Jadi ya, di tanggal 2 ini, di pagi hari ini, kita puterin lagu yang enak kali ya, yang bikin kalian happy juga ngedengerinnya. Darinya Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Tetap bersama aja di 98,2 FM Care Radio.

Kembali lagunya dari Hi-Fi. Enak banget gak sih pagi-pagi lagi kerja, lagi sambil ngapa-ngapain didengerin lagu yang enak banget ya. Sama juga kondisi suasana cuaca di daerah kita ini juga lagi enak-enaknya. Khususon untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang kondisinya lagi adem anyem. Walaupun sekarang udah jam 10 pagi ya, tapi masih enak banget. Matahari masih belum terlalu bersinar ya. Mungkin kemarin bekas begadang mataharinya, jadi sekarang tidak terlalu menampakkan sinarnya. Kalah sama sinar Buhan Pian Sabarataan. Walaupun matahari belum bersinar, tapi ulun tetap menyala. Aisyajar, ihihlah. Menyala karena apa? Karena hari ini tanggal 2, artinya sudah gajian. Iya, kada Abang Ekilana. Bang Jainul, sudah gajian hari ini? Alhamdulillah kalau sudah, kalau belum ya sudah, jalani saja. Boleh di kita sampai 4, apanya sampai 4? Itu judul lagu atau gimana? Kalau mau request lagu boleh banget tentunya sama Ais di sini ya. Silahkan saja kalau mau request lagu, silahkan di chat aja ke kita, boleh melalui streaming TikTok Karadio HSS ataupun juga melalui WA-nya Karadio di 0812-9518-7385 ya. Lagunya bebas, lagu pop, lagu dangdut, boleh diputarkan sama Ais. Sambil di back sound-nya kita dengerin lagu dari Siti Nurhalizah, Bukan Cinta Biasa. Tapi ternyata ini remix ya. Siapa nih suka lagu-lagu remix? Yaudah, selamat mendengarkan aja sambil mendengarkan Ais bercuap-cuap juga. Kembali kita berbicara mengenai ini ya, mengenai gaji di bulan Juni ini. Mun ulun bila begawi dapat gaji, bila kuliah begawi kada dapat duit. Sama Ais juga gitu. Tergantung kitanya aja mau begawi atau kada ya. Kalau rajin begawi ada aja hikmahnya, Jar. Jadi tidak bergaji ya. Jadi kita-kita ini adalah orang yang kalau semakin kuliah kita bergerak, semakin kada berduit kita. Artinya apa? Harus rajin bergerak ya kalau Abang Jain. Tapi ya, keep people, dibalik dari pagi yang sangat amat enak adem ini ya, cerah-cerah banget, aura-aura dompet tebelnya tuh kelihatan ya sekarang. Cuman memang awal bulan tuh bikin kita happy, awal bulan tuh bikin kita semangat lagi gitu kerjanya. Cuman semakin semangat kita melihat

melihat duit buhan pian itu, semakin kita nambah juga pusingnya. Pusing ngaturnya saya. Ada yang bilang katanya gaji itu cuma bertahan kurang dari 24 jam. Bener gak? Jadi duit yang buhan pian cari selama 1 bulan itu ya hanya bertahan atau kurang dari 24 jam karena habis itu harus diatur kembali. Bahkan ada yang udah dapat notifikasi ya, dapat notifikasi untuk bayar cicilan dan lain sebagainya. Semangat untuk para pejuang rupiah di luar sana, tetap bekerja, tetap gaspol pokoknya ya dalam bekerja untuk bayar cicilan-cicilan buhan pian itu. Jadi ini ya, jangan poya-poya dulu deh. Sekarang apalagi semua-semua serba mahal, dolar makin hari makin naik ya, makin pusing, minyak goreng makin naik juga, ibu-ibu rumah tangga makin pusing nih mikirin uang-uang tersebut ya. Kalau ada yang bilang mah gaji imut, siapa yang relate sama gaji imut? Nah, gaji imut itu artinya apunya acil imut ya. Kayaknya kalau punya acil imut nggak imut deh gajinya ya. Nah, kalau kata Bang Eki mah tanggal di kalender merah semua. Apa tuh artinya merah semua? Jadi nggak kerja-kerja gitu kah? Waduh, jangan dong Bang Eki, harus tetap bekerja ya demi sesuap nasi. Jangankan sebongkah berlian, sesuap nasi ginger I say, terlalu becarinya. Rakyat jelata ini nggak ngaruh awal bulan akhir bulan kah? Sama aja ya kala. Betul sih, nggak salah. Dari Bang Bos Sukari nah, dari Citando, nyimak terus sambil bungkusin kerupuk katanya. 2 RTN di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Selamat mendengarkan ya nih. Kalau Bos Sukari ini namanya juga udah bos ya. Kalau Indonesia bilangnya bos, in Korea, in English, it's called CEO. Nah, nanti ganti bang, namanya jadi bukan Bos Sukari lagi, tapi CEO Sukari. Nah, kalau bisa bikin papan nama di sini, Sukari in CEO. Kalau CEO itu nggak mentingin ya, nggak kenal tuh namanya awal bulan, akhir bulan. Sama kayak abang-abangku tadi yang mendengarkan, Abang Inul, Abang Eki juga. Ya, ulun jar, saya kadang pada tahu awal bulan, akhir bulan, sama bulannya berataan. Iya, karena beliau-beliau ini adalah CEO. Infoloker dong CEO. Infoloker dong CEO ya, yang gajinya 10 digit. Iya, amun handak an aja, amun ada ay loker tapi jadi lebih nih ulun. Nah, takutannya ay aku. Takutan benar gue lah. Iya, selamat mendengarkan juga untuk kawan-kawan yang ada di frekuensi dan yang ada di streaming TikTok. Jangan lupa buat di tap-tap layarnya ya, biar makin banyak teman-teman kita yang mendengarkan, makin banyak teman-teman yang tahu, biar radio kita juga makin terkenal dan dikenal sama orang-orang yang lainnya. Ais, hari ini kayak njar pabe ancol glowing glow up. Iya, betul. Sekarang kita jadi lebih glowing karena kita rekap studio baru ceritanya. Jadi rada-rada cerahan ya, karena biasanya kamera kita tuh rada buram karena pencahayaannya kurang. Nah, sekarang udah disetting jadi seperti aslinya ya. Udah seperti aslinya nih sekarang hari ini. Mudah-mudahan bisa membuat buhan pian itu makin nyaman mendengarkan kami melalui frekuensi ataupun juga melalui streaming. Tadi Ais mendengarkan di rumah ya, ih adem banget suaranya kakak Hana ya. Makin enak deh pokoknya soundnya dari Kak Radio untuk kenyamanan buhan pian sabarataan. Mantap. Jangan lupa di tap-tap layar ya, sambil kita berbicara mengenai gaji imut kalian itu. Gaji imut kira-kira kalau di tanggal 2 tuh dipakai buat apa sih biasanya? Macam-macam ya, orang-orang tuh ada yang itu tadi, sebelum 24 jam uangnya tuh udah gak tahu kemana. Ngumpulinnya setengah mati, ngumpulinnya 1 bulan, habisinnya kurang dari 24 jam. Nah, siapa yang kayak gitu? 24 jam itu artinya bukan habis yang gimana-gimana, cuman harus dimasukin ke dalam pos-posnya nih. Pos buat makan, pos buat ngasih orang tua, pos buat beli baju. Itu pos juga enggak dikayanya ya. Kalau kalian punya gaji imut dan kalian merasa kayaknya
ini tuh dicukup-cukupin banget gitu. Saran Ais untuk kalian semua, walaupun Ais bukan ahli dari akuntansi ya, tapi ada kalanya, ada baiknya kalau kita memisahkan keinginan dan juga kebutuhan Bu Hanpian. Kalau misalnya Bu Hanpian, aku butuh binian Aisyah. Aku aja kada handak lawan binian, tapi aku butuh binian. Nah, itu terserah Bu Hanpian aja pang lah. Balik lagi kebutuhan dan juga keinginan seseorang berbeda-beda. Yang pasti jangan sampai Bu Hanpian kelaparan karena pian butuh binian. Ya. Yeah. Heeh. Karena biasanya untuk laki-laki tuh kalau saurangan makannya di pinggir jalan aja. Wadah acil imah makan bila saurangan, tapi misalnya lawan pacarnya beh, langsung ke rumah makan ini. Ke rumah makan itu lain warung acil imah lagi, lain warung acil ijah di Tuntisidin. Iya kada para laki-laki di luar sana. Ya, karena kayak tumpang aja bentuk cintanya laki-laki kepada seorang perempuan. Nah, balik lagi ya, dipisahin yang mana kebutuhan dan juga keinginan. Butuhnya kalian tuh apa? Butuh makan, butuh bensin, terus juga butuh perlengkapan mandi, perlengkapan apa-apa lagi. Nah, itu yang paling utama dulu yang kalian lakukan, yang kalian sisihkan uangnya. Abis itu kalau sudah ada sisanya, baru disisihin untuk tabungan atau dana darurat ya. Nah, jadi imut-imutnya gaji Bu Hanpian, malah makin imut gaji makin diperlukan tuh yang namanya dana darurat. Jangan sampai daruratnya Bu Hanpian tuh adalah dang sanak Bu Hanpian atau tetangga Bu Hanpian. Nah, itu ngarnya mengalihi urang ya, bestie. Jangan. Atau pakai aplikasi-aplikasi misalnya. Nah, kalau kata Esma jangan, tapi disisihin aja dari gaji imut kalian itu ya. Yeah. Semangat sekali lagi untuk para gaji imut di luar sana. Selain sisihkan, baru deh kalau ada sisanya, nah baru kalian ini ya, baru kalian sisakan untuk keinginannya apa. Keinginan orang anak kawin Aisyah aja. Nah, berarti harus sisihin buat jujurannya gitu ya. Hari ini jujuran berapa jar Ais? Jujuran apa, pasaran jujuran lah. Kada tahu Bang Ais pasaran jujuran wah ini berapa. Pian takuni aja langsung ke binian yang ingin pian tuju, tanyakan mama pian berapa ding jah. Hei, labaram lah, kada kata guren benar, nyaman ba kawinan kita. Itu tadi ya yang bisa kita lakukan dengan gaji-gaji imut itu. Semangat untuk para gaji imut dan tetap bekerja hari ini supaya kalian gak sedih-sedih banget karena mengingat gaji yang sudah dikumpulkan selama 1 bulan tapi habis kurang dari 24 jam. Sambil Ais temenin sama lagu-lagu yang pastinya enak banget untuk kita putarkan di hari ini. Nah, kalau kalian semua pengen request lagu, boleh banget ya, silahkan masuk ke live TikToknya Ais di Karadio HSS. Chat aja di situ, pasti Ais baca apa lagunya tadi ada nih darinya abang siapa tadi ya? Ah, nih. Bang Jainul, silakan mau request lagu apa? Ini tadi ada dari Bang Ekilana ya. Mau request lagu kata band, judulnya Siapa Cintaku. Request lagu dong, silakan. Request lagu apa? Silakan di-chat aja request lagunya apa. Republik Cinta Sempurna. Oke. Nang Balu banyak lah di kandangan nih. Nata salah pulang pang pambakal taminung. Pambakal mencari mencari Nang Balu, tapi baik aja pang ya kalau kita supaya membantu perekonomian orang-orang Balu di luar sana, karena namanya Balu apalagi sudah beranak ya. Sudah beranak tuh perlu bantuan atau uluran tangan dari para laki-laki. Yang penting pian jangan bebini. Amun pian sudah bebini, baik mau ulur tanggasan bini pian lah daripada janda-janda di luar sana. Gitu ya bestie ya. Sebelum kita puterin lagu-lagu titipan dari kalian semua, kita puterin dulu lagu yang satu ini biar makin semangat kerjanya, biar makin enak dengerin lagunya dan makin happy aja gitu di hari ini. Ada lagunya dari Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Nih, siapa nih yang suka sama sahabatnya? Selamat dengerin dan selamat nostalgia.

Segini 98,2 FM ke radio. Kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Okay, people, gimana tadi lagunya? Titipan dari sahabat kita yang berada di streaming TikTok nih. Mudah-mudahan kalian suka juga sama lagunya. Ada yang rada galau juga ya, lagu darinya Bang Zainul nih. Lagi galau banget, kira-kira kenapa Bang Zainul? Jangan galau-galau ya. Semoga saja di hari ini, di tanggal 2 ini, dalam kondisi cuaca kita yang enak banget kayak gini, bisa sedikit meredakan galaunya dari Abang Zainul. Atau mungkin saja itu hanya sebatas lagu ya, tidak ada yang tahu kita semua. Nah, tapi nih Abang Zainul ya, kita nih harus banyak-banyak bersyukur sih kalau kata Ais, karena di Indonesia sekarang kondisi cuacanya lagi enak-enak banget. Salah satunya di Hulu Sungai Selatan, sekarang kondisi cuacanya mantap banget ya, enak sekali kalau kata Ais. Panas kada, hujan juga kada. Karena ya people, yang namanya cuaca itu sangat amat bersinggungan langsung dengan kita ya. Jadi mau gak mau kalau kata Ais, cuaca tuh salah satu hal yang harus kita perhatikan. Semakin buruk cuaca, semakin kita gak bisa beraktivitas. Ini ada berita yang kalau kata Ais bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya, key people. Dimana kabar duka ini sekaligus peringatan tadi yang Ais bilang, dimana saat ini kondisi dunia kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, ada yang sedang konflik panas ya, terus juga ada yang panas beneran. Sekarang gelombang panas ekstrim ya, saat ini tuh sudah melanda kawasan Asia Selatan. Nah, kita Asia apa? Kita Asia Tenggara ya. Nah, dan juga karena gelombang panas ekstrim ini dilaporkan telah menelan korban jiwa, key people. Setidaknya per hari ini sudah tercatat sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan panas atau heat stroke di wilayah India Selatan. Walaupun misalnya ini tuh jauh dari pandangan kita, tapi ya key people, yang namanya cuaca kayak gini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Karena tidak ada kata tidak mungkin dalam hal musibah. Nah, gini key people, otoritas tempat nih ya mengkonfirmasi bahwa seluruh korban jiwa tersebut berasal dari negara bagian Telangana. Nah, dan juga intensitas panas tahun ini di negara tersebut telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sama kayak Hulu Sungai Selatan, kayak perasaan dulu kita kada pernah banjir deh, tapi kok sekarang banjir ya. Nah, itu perubahan iklim yang tanpa kita sadari ya, walaupun bahari kadada ini. Nah, kita tidak hidup di dalam zaman bahari, yang kita hidup adalah di tahun ini. Nah, dan kebetulan di tahun ini banyak sekali bencana-bencana yang diakibatkan oleh cuaca-cuaca ekstrim atau iklim yang ekstrim di belahan dunia. Salah satunya di India nih, people. Dulu katanya nggak pernah sepanas ini. Nah, sekarang panasnya liwar benar. Nah, dalam sepekan terakhir katanya people, di mana suhu di beberapa kota nih ya melonjak tajam hingga jauh di atas 45 derajat. Jauh di atas 45 derajat, bayangin itu pian amun misalnya memasak hintalu lah, anu menjarang hintalu masak tuh 45. Dan itu lebih kan 100 derajat itu sudah menggurak ya, kalau 50 45 itu berarti sudah setengah menggurak. Panas benar berarti. Nah, amun pian nih ojol balap ta lain pulang, lawan perasaannya yang melihat inya bajalan lawan nang lain panas benar jua. Itu nang meninggal kada badannya, hatinya. Panas liwar tuh tipang sudah sidin ya kala. Tapi ada yang lebih panas daripada itu ya. Ini tadi panasnya keliwaran 45 derajat Celcius. Nah, terus katanya di ibu kota India di New Delhi itu suhu udara konsisten bertahan di atas 40 derajat sepanjang pekan. 40 derajat kalau saat ini di Hulu Sungai Selatan 32. Nah, HSS ini ya, kita di Kalimantan Selatan tuh kalau aja orang terlewati garis khatulistiwa, makanya panasnya tuh belain lawan yang di negara lain lagi di pulau-pulau yang lain. Panasnya di Kalimantan lawan panasnya di Pulau Jawa tuh lain. Amun di Pulau Jawa kita di Bandung misalnya panas
itu tuh kada menyakiti ke kulit. Cuman amun pian ya begana nih di kandangan di Kalimantan ini 10 menit aja di bawah sinar matahari, menyelikit ya kalau padi awak kita tuh, karena memang dekat sama matahari, apalagi di India sini. Walaupun Ais belum pernah ke India ya, belum pernah ke India, tapi mendengar suhunya sebesar 45 derajat, wow, seperti apa panasnya. Waduh, buhan pian jangan sampai pian berpanas-panas lah, karena ini sudah ada peringatannya juga dari pemerintah sana untuk supaya masyarakat tuh tidak beraktivitas di luar ruangan, termasuk terlebih orang-orang yang rentan kayak lansia, anak-anak, ibu hamil, itu tuh tidak diperkenankan untuk berkegiatan di luar karena saking panasnya. Ada 16 orang meninggal karena kepanasan. Jangankan kepanasan matahari ya, kalau pian melihat mantan aja tadi berjalan lawan binian lain atau lakian lain, wah panasnya luar biasa, apalagi panas yang kayak ini. Karena kepanasan itu bisa mengolah apa yo, awak kita nih mah didih jadinya ya lo. Pian nih kepanasan lagi di luar, kada usah gin, pian lagi begawian, pian lagi menukar pentol misalnya, lagi kepanasan nukar pentol orangnya banyak, mau kayak apa pian panas ya, kalau panasnya tuh membara-bara, mengapi-api langsung. Kada jadi manukar aku aja. Kada jadi aku manukar. Nah, jadi itu pangbuhannya ialah gasan buhan pian nih yang supaya terhindar dari hal-hal kayak itu. Siapa tahu nih ada di daerah kita juga ya, kalau naujubillah sih sebenarnya gelombang panas ini. Tapi kalau misalnya kita semua bekerja di luar ruangan, gasan buhan pian yang begawinya di luar, kada di dalam ruangan, kada ba-AC, kada bekipas angin, mau kada mau harus begawi di luar mencari nafkah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena kepanasan itu tadi. Ada beberapa tips dari Ais yang bisa buhan pian lakukan. Tapi sebelum tips-tips itu kita berikan ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini supaya buhan pian tidak pusing ya mendengarkan suara Ais terus-menerus. Habis ini jangan kemana-mana, untuk kalian yang mau request lagu juga boleh banget, bisa langsung kita puterin habis yang satu ini ya, yang di streaming TikTok silakan yang mau request lagu. Habis yang satu ini kita bakal puterin lagu dari Rizky Febian dengan judulnya Alamak. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
0: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
0: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.
2: Ini baru Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. K Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
3: Mantep banget ini, pantes aja kafenya Ica rame terus sekarang. Taunya bikin iklan di semua sosmed. Duh, di IG ada, di WA ada, di TikTok ada. Waduh, mana mantep banget lagi ini videonya ya. Kalau kayak gini-gini nih sebenarnya bikinnya di mana sih? Aduh, tanya Ica aja langsung kali ya. Assalamualaikum Ica.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Ca, nih maaf ya, tadi aku lihat nih di sosmed kamu. Ini isinya iklan semua, di Instagram, di WA, di TikTok. Tok, itu kan videonya susah kan ya, Cak ya? Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya kamu bikin sendiri. Itu bikin iklannya di mana sih, Cak?
4: Oh, itu. Aku kira apa? Tumben banget kamu nelpon. Iya, jadi semua sosmed aku pasang iklan kafe aku. Keren kan?
3: Ih, keren banget tahu, Cak. Sumpah dah. Itu gimana cara bikin iklan kayak gitu? Aku juga mau nih, Cak. Soalnya lagi seret banget ini. Biasalah kan sekarang banyak pesaing ya. Nah, kira-kira kalau mau bikin iklan kayak gitu, gimana nih, Cak? Pengen juga tahu pasang kayak gitu juga.
4: Oh, jadi kamu mau ikutan pasang iklan, tapi iklan yang gak cuman diputar di radio doang gitu. Iklan yang bisa diputar di sosmed, sosial media dan lainnya gitu maksudnya.
3: Iya, Cak, bener. Sekarang kan anak muda nih, apalagi kalau kayak kita pengusaha kafe nih, semuanya anak muda kan. Jadi harus gimana nih? Gak cuman di radio doang pengennya, ada di TikTok juga, di Instagram, di WA, di mana-mana dah pokoknya, Cak. Gimana?
4: Loh, kamu pasti belum tahu kan kalau sekarang di Ki Radio Purnama Nada pasang iklan bisa diputar enggak cuma di radio doang, tapi iklannya juga bisa diposting di media sosial kita loh, karena video visualnya juga dibikinin sama tim Ki Radio Purnama Nada.
3: Ah, Ki Radio Purnama Nada, Cak. Itu yang radio anak muda itu kan? Ih, pantes banyak yang datang. Aduh, pengen dong, Ca, jalurin ke sana. Tapi kira-kira mahal enggak, Ca, di situ? Kan banyak tuh. Ada di video, ada di radio, apa segala macam, mahal enggak?
4: Aduh, masih aja mikirin harga. Gak mahal sama sekali dong. Ayo deh, buruan, gak usah banyak mikir. Langsung aja pasang iklan di Ki Radio Purnama Nada.
5: Percayakan promosi Anda pada Ki Radio Purnama Nada. Hubungi marketing kami 0878-4487-2785 atau 0822-541-78687.
2: Ini baru Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Ke Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
6: 98,2 FM Ke Radio, kembali lagi bersama Aisyah dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi kita sudah berbicara mengenai ini ya, musibah yang terjadi di belahan negara yang lain. Cuman tadi Ais mau bilang supaya kita tuh terhindar dari yang namanya malah bahaya dari kondisi cuaca ekstrim. Walaupun di daerah kita nih saat ini tidak mengaruan ya, kada mengaruan cuacanya. Hari ini panas, esok hujan, hari ini hujan, esok nyala wenang lain. Nah, makin panas menyala hati buat pian. Jadi di kondisi cuaca yang anomali kayak gini kita juga perlu berhati-hati. Balik lagi yang Ais bilang, kita gak ada yang tahu kapan yang ngarannya sial itu ada di daerah kita. Jadi supaya buhan pian ya terhindar dari garing, terhindar dari dehidrasi atau heat stroke yang saat ini terjadi di daerah India sana, Nah, ini terutama untuk Bu Hanpian yang begawinya tuh di luar ruangan. Misalnya Bu Hanpian adalah penyuluh, Pian ini supir, Pian ini begawi di bidang kelistrikan misalnya. Pokoknya orang-orang yang begawi di luar ruangan. Karena di dalam dunia ini ya, berdagang di pasar tuh salah satunya kepanasan ya, kalau banyak orang, terus ada bunyi tulilit-tulilit, bunyi klakson segala macam, itu kadang bikin tubuh tuh cepet panas. Nah, itu juga harus kita hindari dalam kondisi panas kayak gini. Di bulan Juni, Juli, Agustus sudah masuk bulan musim panas ya. Sudah kembali masuk musim panas. Jadi kesan Bu Hanpian nih, sekali lagi supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, ini tips dari Ais. Yang pertama, asik. Jangan nunggu haus baru minum. Sama kayak makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau minum, jangan nunggu haus baru minum. Jadi misalnya Bu Hanpian nih mendengarkan Ais ya, kala aduh Najar, minum gin lah. Nah, ada kan suruhan orang tuh atau dari para pakar-pakar kesehatan, katanya 2 liter sehari, bukan 2000 liter. Kalau 2000 liter itu Dewi Persik ya. Bercanda Mbak Dewi, sumpah Ais cuma bercanda doang. Nah, 2 liter sehari kayaknya di kondisi sekarang udah ada peningkatan, jangan 2 liter sehari tapi 2,5 liter per hari, key people. Jadi ada penaikan nih. Terlebih untuk kalian-kalian yang punya berat badan berlebih ya, itu dianjurkan malah lebih banyak lagi. Karena semakin besar ya, semakin besar yang harus ditopang, maka tentunya penyiramannya juga harus lebih besar, lebih banyak gitu. Jadi untuk orang yang berat badannya 30 kilo sama 60 kilo itu berbeda ini kadar air yang harus dipenuhi. Untuk terhindar dari dehidrasi itu tadi, jangan nunggu haus baru minum. 30 menit sekali minum seteguk. Ya kan, terlebih Ais nih yang suka ngomong atau kerjaannya ngomong, harus banyak-banyak minum. Kalau kada, nah ntar gatel lah tenggorokan. Inilah, walaupun sulit juga untuk Ais lakukan ya, tapi harus belajar dari sekarang sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalian juga harus ya, keep people. Nah, yang kedua adalah kurangi kafein, alkohol, dan minum terlalu manis. Karena hal itu bersifat ini ya, kalau misalnya kita konsumsi di cuaca panas, minuman ini tuh justru mempercepat tubuh kita kehilangan cairan. Karena dia menyerap-menyerap cairan gitu, ya people, katanya si gula, kafein, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Bu Hanpian sekarang udah kayak datu aja, kala sudah kayak datu Mariaban. Hei, kada kawa lapas lawan kopi. Anak begawi sedikit, minum kopi. Hendak berjalan ke situ kemari, minum kopi. Serabaan ya kala kopi angkat pada datuk tadi, wah ini minum kopi leh. Jadi kalau lagi kondisi panas katanya tolong dikurangin, boleh meminum tapi jangan terlalu banyak. Selain itu juga bisa makan makanan yang tinggi kandungan air, misalnya buah semangka. Makanya kalau hari panas tuh banyak semangka lah, supaya buahan kita tuh meminum buahnya air. Apalagi Bu Hanpian makan semangka bersama dengan orang terkasih, orang tercinta. Hunting semangka ke negara aja. Ede, manis benar ya kala. Itu salah satu tips diet gasan Bu Hanpian yang hendak berpacaran di kandangan inilah, dengan cara semangka diet ke negara. Manukarakan calon minantu. Kok calon minantu? Calon mertua. Nah, selain itu juga Bu Hanpian bisa menghindari aktivitas di luar ruangan yang terlalu berlebihan. Jadi kalau misalnya nih Bu Hanpian, aku begawi Aisyah aja, kada kawa dikukurangi lah, mun kada begawi, kada begaji, kada kawa makan. Nah, mungkin di frekuensinya, misalnya setengah jam sekali Pian bemandak hulu minum ya kala, atau 20 menit sekali bemandak minum dulu. Amun buhan tukang-tukang di luar sana kayak itu juga ya kala, pina-pina anu lapah nih mengajar pinggang, jar. Mengajar pinggang, jadi berduduk dulu ya kala, kada salah, kada apa-apa, asal jangan beruku dua batang sambil berduduk tuh. Nah, iya, sarek juga nang ampun rumah ya kala. Bagaya Ais lamun Bu Hanpian sambil begawi, mudah-mudahan amanah aja ya lo. Sambil menarakan Ais, sambil kita begagayaan. Amun terlalu serius jar Bu Hanpian tuh, sakit kepala aku Ais aja. Sudah sakit aku gawian, sakit mendengar ikam kayak ceramah. Nah, salah lagu dangdut lo. Bentar lagi ya. Bentar lagi ya lagu dangdut Ais puterin. Nah, selain itu juga bisa gunakan pakaian yang tepat ya, dan juga perlindungan
3: yang ekstra nih, eksternal. Nah, jadi buhan pian bisa pakai pakaian yang tepat, jangan hari panas buhan pian pakai hoodie. Nah, pakai hoodie, hoodie itu jaket yang langsung dimasukkan itu. Nah, sudah hari panas pakai hoodie kada berdeodoran hapulang. Bayangkan sepusing apa kawan buhan pian. Jadi buhan kawan pian tuh kada sakit gara-gara panas kada, gara-gara bau-bau kehidupan yang muncul dari sekitarnya. Jangan ya, jangan. Nah, jadi pakai baju yang sesuai dengan kondisi cuaca. Misalnya pakai baju yang kayak es pake ya, tertutup tapi tipis. Kemudian juga pakai sunscreen, jangan lupa bawa kipas angin. Sekarang kan banyak kipas angin yang dipegang tuh ya, kipas angin kecil, kipas angin baterai, itu bisa kalian gunakan di kondisi-kondisi yang panas gitu. Kalau misalnya panasnya gara-gara melihat kekasih hati bejatan lawan lakian lain, kayak apa cara mengobatinya? Pian takuni, sayang pian hendak apa? Hendak sepeda nang kaya mana? Nah, hendak sepeda nang kaya mana pian hendak jar? Hendak nang warna habang kah, biru kah, apakah dijamin bagena di alabuhan pian itu orang-orangnya? Gitu ya, bercanda ya. Ya tapi thank you banget Abang Raffi atas gift-nya di hari ini. Katanya mau request lagu lagi nih darinya Flap, Cadangan Hati. Nah, cuman kan tadi dari Flap udah kita puterin ya, mungkin boleh diganti nih. Kira-kira selain dari Flap apa? Soalnya untuk satu kali siaran itu gak boleh kalau dua lagu. Jadi boleh kayaknya diganti lagunya atau penyanyinya selain dari Flap, kira-kira apa gitu ya. Abang Raffi, thank you atas gift-nya dan atas tap-tap layarnya untuk kalian-kalian semua yang saat ini sedang mendengarkan AIS. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan juga kasih gift kalau misalnya ada lebihan gitu. Tapi ngomong-ngomongin Flap tadi, ya ini adalah lagu soundtracknya dari apa sih tadi, Asmara Gen Z. Betul, Asmara Gen Z. Nah, berbicara mengenai sinetron-sinetron ya, jadi ingat dulu tuh yang paling terkenal banget sinetron ada Cinta Fitri, kemudian juga Anak Jalanan ya. Anak Jalanan tuh yang soundtracknya juga saat ini masih kerasa kalau denger intronya aja, Anak Jalanan banget ini mah. Selain Anak Jalanan juga ada Ganteng-Ganteng Serigala, Tukang Bubur Naik Haji, dan apa sih yang Amanda Manopo tuh? Lupa deh Ais, yang Amanda Manopo tuh juga rame bener ya, kala Cinta Suci ya? Cinta Suci ya namanya ya? Itu pokoknya perusak rumah tangga orang. Bininya hendak menonton ini, nang lakinya hendak menonton ini. Nah, kada mengaruan tuh sampai menukar dua rumah lagi. Pisah ranjang dong kalau dua rumah. Sampai menukar dua ini, maksud Ais, dua TV supaya kada berebutan laki bini jar. Ada yang kayak gitu. Roman Picisan, Malam-malam ku bagai. Iya, Roman Picisan juga dulu rame benar. Kalau kata Ais, memang soundtrack-soundtrack dari sinetron-sinetron itu tak pernah lekang oleh waktu ya, kala. Sama kayak soundtrack darinya si Asmara Gen Z. Selama tahun terakhir Ais nonton sinetron tuh sinetron apa ya? Kayaknya ini deh. Terakhir Ais nonton tuh Anak Jalanan deh terakhir Ais nonton. Nah, menurut Ais dari Anak Jalanan sampai tahun 2026 tuh belum ada nama sinetron yang teringat gitu atau yang naik di kalangan anak-anak remaja dan orang tua. Tapi Asmara Gen Z itu bisa menaikkan lagi esensi dari sinetron Indonesia. Memang mantap sekali ya Asmara Gen Z. Enggak heran kalau misalnya anak-anak sekarang suka nonton itu. Enggak apa-apa kalau kata Ayasma anak buhan pian menonton Asmara Gen Z, biarin aja karena memang itu masanya mereka, supaya mereka bisa inget gitu suatu saat nanti, pas aku baharijar kata gimana menonton sinetron ini. Dan dari beberapa tahun itu yang terangkat. Nah, tapi kita gak muterin lagu soundtracknya Asmara Gen Z. Kita dengerin lagunya soundtrack di saat kita sudah mulai dewasa atau ABG. Mencintaimu sampai mati soundtracknya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Selamat mendengarkan.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Radio masa kini 98,2 FM ke radio. Kembali lagi bersama Ais ya dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi kita bahas-bahas mengenai sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Nah, ada tiga lagu yang tadi Ais putarkan, di mana itu adalah lagu soundtrack atau yang mengiringi sinetron Indonesia. Yang pertama dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, yang ada di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ya. Selain itu ada Mata Yang Bercerita dari Flav, soundtracknya Asmara Gen Z, dan juga Drive Bersama Bintang, di mana itu adalah soundtrack sinetron Cindy tadi ya. Berbicara masalah sinetron, ramai banget tadi kita di streaming TikTok ya, kawan-kawan juga kembali nostalgia mengenai sinetron-sinetron Indonesia. Nah, ini Ais ada tadi cari ya, banyak sekali ternyata ya sinetron-sinetron yang kayaknya tuh kangen gitu dengan masa-masa ini. Karena kita nih ya, Bu Hanpian Sabarataan termasuk Ais, kita tuh besar atau tumbuh ditemani dengan sosial media. Ya, dulu kita nonton Teletubbies pas bangun guring leh, atau terus juga mendengarkan radio. Amun pian lebih tua lagi daripada itu, mendengarkan radio. Jadi pian tuh merasa radio tuh ada di hati Buhan pian karena tumbuh dengan radio. Kalau Ais juga sama, tumbuh dengan sinetron. Bukan cuman Ais doang kayaknya, banyak di luaran sana orang-orang yang pada saat Bahari lagi ulun halus tuh sinetron gitu yang terkenalnya. Nah, jadi kita berbicara mengenai sinetron tuh banyak banget. Mungkin dari yang Ais bacain ini, salah satunya adalah sinetron kesayangan Bu Hanpian Sabarataan di setiap harinya, yang katanya sinetron adalah penentu jam yang ada di Indonesia atau penentu ulun guring imbah habis menonton ini. Iya. Terus sekarang juga kalau sinetron tuh yang kita lihat atau yang jadi perhatian kita adalah jeda iklannya, sampai dihitung-hitungin berapa iklan sampai film itu diputar lagi. Padahal dalam satu episode itu gak lama kok, gak nyampe 1 jam padahal ceritanya, iklannya yang berjam-jam ya. Nih ada salah satu sinetron yang banyak banget digandrungi pada saat itu, dan itu tadi iklannya banyak banget. Yang pertama itu adalah Ikatan Cinta yang diperankan oleh ini ya, yang diperankan oleh si Amanda Manovo dan juga Arya Saloka ya, viral sekali pada masa itu. Ini di tahun berapa sih? Di tahun 2020. Nah, berarti udah 26 tahun yang lalu ya.

Oh lama juga ternyata. Ada di 2020. Waduh, waduh, waduh. Nah terus selain itu ada Anak Langit ya, yang pastinya Bu Hanpian masih ingat. Nih Ais cari sinetron-sinetron yang kayaknya tuh udah kurang ingat gitu. Yang pertama Dunia Terbalik. Nah, Dunia Terbalik tuh tahun 2017-an di salah satu stasiun TV swasta. Ingat Dunia Terbalik di mana wanita berlaku seperti laki-laki ya. Dan laki-laki seperti perempuan. Nah, ini tuh katanya ya, sebenarnya relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana wanita yang lebih berkuasa di dalam rumah tangga. Waduh, apakah betul seperti itu? Kayaknya enggak sih ya, tapi laki-laki tuh lebih ke respect aja sama istrinya, supaya istrinya tuh tidak ada rasa takut di dalam rumah. Saking gak ada rasa takutnya, wani bener Aisyah. Itu di luar kuasa kita ya, di luar kuasa kita semua. Itu tadi Dunia Kebalik ya, itu di tahun 2017. Karakter-karakternya emang lucu-lucu, jadi bikin kita tuh yang seharian capek gitu ngedengerin ini atau ngelihat sinetron ini jadi ketawa lagi. Tadi Ikatan Cinta ya, di mana ikatan cintanya adalah konflik rumah tangga dan konflik keluarga. Nah, ini untuk para ibu-ibu yang suka dengan teka-teki, terus juga suka emosi melihat cerita, biar enggak emosi melihat suaminya atau melihat kondisi rumah tangganya, jadi ngelihat sinetron aja. Nah, itu Ikatan Cinta. Selain itu ada juga Preman Pensiun yang kemarin ini viral sekali ya, banyak disukai oleh orang-orang dengan menganut bahasa Sunda ya. Soft spoken tapi tetap preman. Nah, Preman Pensiun ini juga banyak banget kemarin dramanya, terus juga episode-nya banyak banget juga ya di tahun 2015. Ih, udah 2015 ya. Lama ya. Itu 2015 Ais lagi di mana ya kira-kira? Selain itu, ada Ganteng-Ganteng Serigala tadi ya, yang episode-nya juga banyak sekali. Masa tayangnya 471 episode. Nah, selain itu ada Cinta Fitri ya, yang diperankan oleh Siren Sungkar dan juga Tengku Wisnu. Sampailah Cinta Fitri ini beranjak ke dunia nyata, di mana mereka sekarang sudah menikah dan memiliki anak-anak terkasihnya. Nah, dulu ratingnya Cinta Fitri ini bahkan sampai season 3. Saking digandrungi atau dicintai oleh masyarakat Indonesia. Wow, keren ya Cinta Fitri. Ais pada saat itu nonton juga sih Cinta Fitri, cuman rada-rada lupa kira-kira apa inti dari Cinta Fitri itu. Selain itu ada juga, ini adalah episode terpanjang sepanjang masa sinetron dengan durasi atau dengan episode terpanjang di Indonesia, yaitu adalah Tukang Bubur Naik Haji. Nah, Tukang Bubur Naik Haji walaupun ceritanya klasik ya, Ais lupa apakah dia tuh naik haji karena jualan bubur atau karena dapat door prize dan lain sebagainya. Pokoknya Tukang Bubur Naik Haji ini banyak sekali episodenya, 2185. Bayangin berapa tahun, setahun aja ada 365 hari ya. Nih bayangin. Nah nih, 365 kali 5 tuh, itu aja udah 1, berarti berapa tahun ya? Wow, 85 dibagi 6 tahun loh mereka. Gila ya, mantep banget. Dan pernah tayang selama 3 jam. Keren. Ini siapa nih yang suka dengan Tukang Bubur Naik Haji 6 tahun berturut-turut ya, diputarkan tanpa henti. Selain itu ada juga Para Pencari Tuhan. Nah, Para Pencari Tuhan ini biasanya tayang setiap bulan suci Ramadan, diperankan oleh orang-orang yang sangat amat mendalami perannya ya. Ada dari Deddy Mizwar yang berkisah mengenai perjalanan spiritual setiap orang, Para Pencari Tuhan. Selain itu ada juga Putri Yang Ditukar ya, duh mantap. Selain itu pun pian lebih tua lagi daripada itu, ada Sidul Anak Sekolahan yang bermimpi menjadi gubernur dan sekarang sudah menjadi gubernur, wali kota ya sekarang ya Sidulnya ya. Nah itu dia, ada daftar sinetron dengan rating tertinggi yang kita bisa mengingat sedikit mengenai sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Sekarang sinetron sudah padam ya, tapi asmara Gen Z yang ada di tahun 2024
kemarin bisa meningkatkan lagi, menghangatkan lagi dunia sinetron Indonesia. Walaupun sekarang ya banyak orang yang sudah melepaskan TV, tapi lebih ke gadget atau HP, dan di sana juga tentunya bisa nonton film. Kalau kata Abah Idang, suka film lepas pendek ceritanya. Jadi suka cerita pendek gitu kah? Cerita pendek Buhan Pian, biasanya drama-drama Cina ya, sekarang rame drama-drama Cina yang bisa ditonton di mana saja, kapan saja nih. Buhan Pian lagi rehat mungkin ya, menuju istirahat makan siang, bisa nonton drama dulu, drama singkat yang ada di HP Buhan Pian. Nah, sambil kita berbincang-bincang mengenai itu, supaya Buhan Pian gak bosan dengar suara Ais terus, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, Dua Kursi dari Rita Sugiarto, titipannya dari Abah Idang. Selamat mendengarkan Abah Idang.

0: Kilang Muda, satunya di kandangan.
1: Iya, itu dia lah lagunya dari Cita-Cita Tak Sakitnya tuh di sini. Nah, itu untuk kalian-kalian semua yang awal bulan udah sakit hati aja. Jangan dong. Harus always happy dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita enggak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Jadi lebih baik kita habiskan di dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keindahan. Jangan memendam dengki, jangan memendam iri. Untuk apa? Karena kita hidup dunia adalah sementara, ya key people. Untuk apa jadi jahat di kehidupan yang singkat ini? Karena balik lagi, mati itu gak perlu tua, mati itu gak perlu sakit. Kita hanya perlu untuk hidup, untuk mati, ya. Itu. Tapi dibalik kesedihan-kesedihan yang tadi kita ungkapkan ya dengan lagu sakitnya tuh di sini, ada kebahagiaan yang terpancar di awal bulan Juni ini, people. Karena apa? Karena alhamdulillah ya, gelombang pertama jemaah haji Indonesia akhirnya resmi mendarat kembali dengan selamat di tanah air setelah menunaikan ibadah suci di Arab Saudi. Ya Allah, seneng banget dengernya. Dan di mana proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 ini sudah resmi dimulai, ya key people. Ini adalah gelombang pertama embarkasi Batam. Nah, jadi rombongan perdana nih yang meninggalkan Arab Saudi untuk kembali ke tanah air setelah menunaikan atau menuntaskan rangkaian ibadah haji. Sebanyak 445 jemaah yang tergabung dalam kloter embarkasi Batam ini dan diberangkatkan dari pemondokan mereka dari Mekkah ya, menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz pada hari Minggu kemarin. Nah, alhamdulillah sudah sampai kemarin ya, dan seneng banget ya. Terus juga sudah ada beberapa daerah, karena kan ini ya tadi ada embarkasi Batam, terus juga ada beberapa embarkasi-embarkasi yang lain yang sudah dipulangkan dan sudah sampai ke tanah suci, ke tanah air kita ini. Wah, keren banget, alhamdulillah ya Kepal. Karena yang kita tahu ya, perbedaan debarkasi atau asal embarkasi ini, misalnya debarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Medan itu berbeda-beda. Jadi debarkasi itu memiliki jadwal terbang yang sudah diploting nih oleh Kementerian Agama. Nah, kalau nggak salah kemarin di Kalimantan Selatan tuh lumayan ya, lumayan rada lama daripada daerah-daerah yang lain. Jadi pulangnya juga otomatis akan lebih lama. Ini ke gelombang-gelombang pertama atau embarkasi pertama sudah mulai dipulangkan dan sudah sampai ke tanah air. Alhamdulillah ya, kita tunggu kedatangan para jemaah haji asal dari Kalimantan Selatan, terlebih di Hulu Sungai Selatan. Kami tunggu kedatangannya. Mudah-mudahan Bu Hanpian yang sedang menunaikan ibadah haji, atau orang-orang yang ditinggalkan, atau dangsanak-dangsanak di sini yang menjagakan rumah Bu Han di sini, mudah-mudahan sehat antara sampai orangnya sampai datang ke Bandung pulang. Amin ya. Tapi berbicara mengenai datangnya haji, orang haji, ada yang menarik pandangan kita buahnya. Itulah, itu apa? Tradisi-tradisi orang seluruh Indonesia ini yang baru datang haji. Berbeda-beda di setiap pulaunya, tapi kalau untuk Pulau Kalimantan, kemudian juga Pulau Sulawesi, ada yang berbeda, yaitu glamour di pesawat katanya. Atau bisa dibilang princess-princess pada datang ya, dengan menggunakan baju misbah. Nah, baju misbah ini sering digunakan oleh para jemaah haji yang berpulang ke tanah air. Jadi baju misbah ini bukan untuk ini ya, bukan untuk pamer atau segala macam. Ini adalah tradisi kita menggunakan baju misbah, di mana kita nih ibaratnya sudah datang dari perjalanan yang jauh. Karena zaman dulu kalau naik haji harus pakai ini ya, harus pakai kapal laut misalnya. Tuh bayangin beberapa bulan perjalanan jauh yang jarang dilakukan oleh warga Indonesia setelah pulang menggunakan baju misbah, itu suatu kebanggaan gitu bagi warga suku Bugis, suku Makassar, kemudian juga suku Banjar ya, menggunakan baju misbah ditambah dengan bulangnya yang sangat ikonik sekali ya. Kala amun babulang tandanya mahaji, amun pian belum haji jangan sekali-kali memakai bulang. Haji bodong jar orang. Nah, jadi memang tradisi baju misbah ini kalau kata Ais sih keren banget ya, suka banget Ais lihatnya kalau orang-orang datang dari haji. Artinya itu tuh suatu kegembiraan gitu dari perjalanan yang panjang, kemudian susahnya ibadah haji dari menabung, kemudian menunggu ya saat abis itu kita berada menjalankan semua rentetan haji. Itu tuh suatu hal perjuangan yang luar biasa tahu oleh kawan-kawan kita. Jadi saat datang dengan baju misbah ini ya, berjalan dengan indah gitu setelah perjalanan panjangnya, keren banget. Ditunggu baju-baju misbahnya nih ya, pasti ada trennya nih bentar lagi di TikTok ya, kita lihat seberapa serunya atau seberapa indahnya baju misbah ini digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang masih menganut kebiasaan atau tradisi-tradisi dari nenek moyangnya. Salah satunya orang Kalimantan ya, orang Banjar, misbah. Kalau laki-lakinya pakai gamis dan serban putih ya. Nah, itu dia. Terus biasanya sudah datang ada acara iring-iringan, kemudian ada yang menjajak tanah ya, kala ada juga yang ini merendam kaki di banyu. Macam-macam tradisi-tradisi kita karena saking indahnya, saking perjalanan spiritual itu sangat diimpi-impikan oleh masyarakat-masyarakat yang lainnya. Jadi kalau ada orang datang haji itu rame biasanya. Nah, itu tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh warga-warga Indonesia. Kita tunggu, pokoknya kita tunggu aja nanti kloter-kloter berikutnya yang insya Allah akan datang di bulan ini dan nanti di bulan sampai bulan Juli ya katanya. Nah, sampai bulan Juli nih Ki People, untuk kepulangan dari seluruh jamaah haji yang ada di Indonesia. Nanti kalau misalnya sudah pada pulang tuh rame biasanya di jalan, iya gak sih? Rame di jalan laluan orang, ya Allah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk merasakan hal-hal tersebut, euforia-euforia tersebut ya Ki People, supaya kita bisa semangat nih ya untuk menabung, untuk lain sebagainya. Kita putarin lagi lagu dangdut kembali untuk kawan-kawan di luar sana ya, walaupun sebenarnya gak nyambung sama yang tadi kita bahas, seenggaknya kita bisa semangat dalam bekerja, gak loyo, gak pusing ya, biar bisa nabung terus kita bisa berangkat haji bareng-bareng nanti. Tetap di 98.2 FM.

0: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
1: Gini. 98,2 FM Keradio. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih stay tune mendengarkan AIS di jam 11.51 ini ya. Berada di penghujung acara kita hari ini, AIS mengucapkan terima kasih banyak yang udah tap-tap layaran juga atas gift-nya. Terima kasih Abang Raffi 91, mudah-mudahan rezekinya makin lancar ya. Dan juga kawan-kawan yang mendengarkan, mudah-mudahan di hari ini semua kegiatannya lancar, aman, damai, dan juga sejahtera. Menuju jam 12 siang ini, jangan lupa untuk sisakan sedikit waktu kalian untuk beristirahat dan juga mengisi amunisi kembali ya, agar kerjanya hari ini makin gacor lagi. Besok insya Allah kan ketemu lagi sama Ais di jam 10 pagi dengan acara Relax and Update tentunya. Dan juga Ais mau izin pamit undur diri dari pendengaran Bu Hanpian seberataan di hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Satu lagu terakhir dari Ais, darinya Lesti dengan judulnya Japin Melayu, supaya bisa bergoyang ya tetap di jam 12 siang ini. Sekali lagi terima kasih, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye semuanya.

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

0: Siap lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi, bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget, milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor, ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa, mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif dan berlimpah.
2: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
3: K-Radio HSS Radio.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten Hulu.

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

0: 89,2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

bukan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau

0: Waktunya Breaking News.
1: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
2: Ay, lagi mah apa ikam?
1: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
2: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
0: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Ini di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Tawan Media Group mengabarkan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara gabungan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan, Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor dan dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Haji Suryani, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor, jajaran Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat ASN, organisasi kepemudaan hingga partai politik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati HSS membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Faida Hafid terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Dalam amanat itu disampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan menjaga kedaulatan informasi nasional. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Disebut menjadi pengingat pentingnya melindungi generasi muda sekaligus memperkuat kemandirian bangsa di tengah tantangan era digital. Bupati HSS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan gotong royong sebagaimana yang diwariskan para pendiri bangsa sejak lahirnya Budi Utomo. Menurutnya, penguatan solidaritas sosial dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menghadapi perkembangan teknologi secara bijak dan produktif. Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, upacara juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Pada kesempatan itu, Bupati turut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah tantangan global dan perkembangan geopolitik dunia. Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dinilai relevan dengan kondisi saat ini, di mana Indonesia dituntut tetap menjaga kerukunan serta berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Di akhir kegiatan, Bupati HSS mengajak masyarakat untuk terus memperkuat nilai kebersamaan, religiusitas, dan semangat persatuan demi menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

Gelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkop

0: Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

people, saatnya kamu dengarkan breaking news. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meninjau langsung aktivitas pertambangan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyusul viralnya dugaan aktivitas tambang ilegal di media sosial. Brigjen Irhamni dalam keterangannya Selasa mengatakan tim melakukan peninjauan lapangan serta meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, perangkat desa, hingga masyarakat setempat. Dari hasil verifikasi lapangan, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, maupun kegiatan produksi yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut Bareskrim, sebagian aktivitas yang dipersoalkan sebelumnya merupakan bentuk bantuan perusahaan kepada masyarakat untuk memudahkan akses menuju pelabuhan warga. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan lokasi yang sempat viral tersebut dalam status quo atau tidak boleh ada aktivitas sementara waktu. Bareskrim juga menegaskan, apabila perusahaan kembali melakukan aktivitas di lokasi tersebut, maka harus dilakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sekitar area tambang. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Program ini juga dapat K-People saksikan melalui siaran langsung live streaming YouTube Karadio Hulu Sungai Selatan. Nah, pada program Habar dari Desa kali ini kita kedatangan dari Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara. Betul, Bapak. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada narasumber. Terima kasih sudah berkenan hadir di studionya Karadio. Inggih, mungkin bisa langsung perkenalan langsung masing-masing dari Bapak aja nih kepada penonton dan pendengar.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan Ulun Amin Rais sebagai Sekretaris Desa Tambak Bitin. Yang sebelah Ulun ada Bapak Jajuli jabat sebagai kasih pemerintahan Desa Tambak Bitin. Nah, kebetulan kepala desa kami sedang berhalangan, nitip salam karena sebenarnya beliau juga kepengen hadir, cuman karena ada kondisi kurang sehat, jadi cuman kami yang bisa berhadir. Sebenarnya memang sangat kepengen, kayak kemarin kan juga pernah. Mungkin itu sedikit perkenalan kami di perangkat desa Tambak Bitin.
0: Ya, inggih, baik Bapak, terima kasih. Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di perjalanannya aman aja, lancar?
1: Kami berangkat dari pukul 12 lah. Tiba di Kembangan, sholat zuhur dulu. Habis itu cari-cari lokasi ini ya lumayan

0: Pandai Utara. Nah, mungkin boleh langsung diperkenalkan aja ke K-People profil singkat dari Desa Tambak Bitin itu kepada pendengar ya, Bapak.
1: Baik, Desa Tambak Bitin merupakan salah satu desa dari 19 desa di Kecamatan Pandai Utara. Merupakan juga pusat ibu kota kecamatan, memiliki luas kurang lebih 32,28 hektar, mempunyai 2 RW, 4 RT dengan penduduk kurang lebih 1.760 jiwa. Desa Tambak Bitin juga berbatasan sebelah utara itu ada Desa Panggandingan, kemudian utara Pangandalam lah, Desa Pangandalam. Kemudian di sebelah timur ada di seberang itu Desa Baru Kembang dan Mandalam Burung Masjid. Sebelah selatan ada Panggandingan dan juga Tumpukan Banyu. Sebelah barat
2: Desa Panggandingan.
1: Desa Panggandingan juga lah, karena arah ke darat sana, arah ke saut sana. Desa Tambak Bitin salah satu desa tertua yang menurut kita, karena informasi yang kita tahu Desa Tambak Bitin ini sebelumnya itu gabungan juga dari Desa Panggandingan,
2: Kapuran
1: ada juga sebagian, karena sebelum dimekarkan Desa Panggandingan itu tidak ada. Jadi yang ada Tambak Bitin kemudian dimekarkan jadi Desa Panggandingan. Kalau tidak salah di Kecamatan Pandai Utara itu hanya ada berapa desa kita sebelum jadi 19 desa ini. Jadi salah satu desa tertua, dan konon juga memang penyebutan Tambak Bitin itu kisahnya itu dari orang tua-tua dulu. Tambak itu ada yang mengartikan bahwa tanah yang timbul, tanah timbul seperti yang di dukuh sana di Desa Panggandingan, kan ada makam muslimin di sana, kami menyebutnya dukuh. Nah, jadi tanah timbul itu hasil dari tanah yang hanyut atau larut dari Desa Bitin. Jadi timbullah Tambak Bitin, penyebutan Tambak Bitin. Ada juga dari informasi lain bahwa Tambak Bitin itu banyaknya orang-orang Bitin yang
2: berjualan,
1: berdagang ke wilayah Desa Tambak Bitin tersebut. Sedangkan tambak tadi ya sama, mungkin penyebutan tambak itu gundukan tanah lah, gundukan tanah yang timbul. Nah, akhirnya disebutlah Desa Tambak Bitin. Oke, itu sekilas terkait Desa Tambak Bitin.
0: Okay. Berarti ada nama Desa Bitin ini sendiri ada dulu ada, berarti
1: dari kabupaten sebelah Haisu.
0: Oh, dari kabupaten sebelah
1: utara sana.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya apa nih Pak yang menjadi ciri khas dari atau keunggulan utama dari Desa Tambak Bitin dibanding desa lain di Kecamatan Pandai Utara?
1: Kalau ciri khas kita ya yang terlihat ya, Tambak Bitin ini kalau kita menyebutnya sering kita guyonan kepada pimpinan, kepada dinas-dinas terkait bahwa desa kami ini desa surga. Maksudnya desa sarana olahraga. Jadi terbukti memang di desa kami itu lengkap sarana olahraga, kayak lapangan sepak bola ada, kemudian lapangan badminton juga ada, terus ada lapangan tenis juga ada, voli ada, tenis meja ada, kemudian sungai itu kami jadikan juga area latihan tempat atlet-atlet kayak kano, dayung, perahu naga dan sebagainya. Lengkap lah untuk sarana olahraga di Desa Tambak Bitin. Nah, selain itu juga Desa Tambak Bitin salah satu desa yang bukan salah satu menempati di ibu kota kecamatan, karena kecamatan Pandai Utara itu adanya di Desa Tambak Bitin. Sebelumnya memang di Desa Teluk Labak. Nah, jadi di Desa Tambak Bitin ini lengkap tuh sarana pendidikannya, mulai dari TK, bahkan TK atau pendidikan usia dininya itu ada dua kami di desa. SD juga ada. Ada dua juga tuh, SD Tambak Bitin 3 sama SD Tambak Bitin 1. Terus tingkat SLTP-nya juga ada MTSN 10 HSS atau MTSN negara dulunya. Dan terakhir tingkat SLTN-nya ada MAN 3 Lusuan Selatan atau MAN negara dulu penyebutannya.

0: lengkap tuh, pondok pesantrennya juga ada, pondok pesantren Tahfizul Quran. Jadi sekilas memang dari perkantorannya juga lengkap, ada kantor Koramil, kemudian kantor kecamatan, kantor KB, kemudian ada dulu ada namanya OPTD, dinas pendidikan, sekarang masih digunakan untuk para kepala sekolah, rapat di sana, puskesmas negara juga, fasilitas taman, ya sepertilah desa Tamabitin, ciri khas untuk wilayah desanya ya, gitu ya. Selain itu juga desa Tamabitin ini apa ya, sekarang sudah jadi apa namanya, jadi desa mandiri lah,
1: desa mandiri,
0: dan setiap tahun bahkan juga ikut terus lomba-lomba inovasi gitu. Jadi memang disebut desa inovatif juga boleh kayak gitu. Kemudian desa tangguh benua juga sempat juga disebut seperti itu. Kemudian desa anti korupsi juga seringlah diberikan kesempatan untuk mewakili Hulu Sungai Terus kayak gitu, Hulu Sungai Selatan maksud saya. Jadi itu sekilas terkait desa Tamabitin.
2: Yang membedakan dengan dengan desa lain di Kecamatan Dahu Utara ya, yeah. Bapak. Jadi tentunya berarti di desa Tamabitin ini banyak aktivitasnya, kebanyakan juga yang olahraga tadi, warga dan masyarakatnya. Dan
0: terbukti memang olahraga itu banyak menciptakan atlet-atlet yang mewakili Hulu Sungai Selatan, bahkan Kalimantan Selatan. Terakhir kita untuk terakhir apa, porprop ya, porprop itu ada kayak single, kayak sendiri, medali perak kalau tidak salah. Nah itu dari orang Tamabitin. Kemudian porprop tahun sebelumnya, sayangnya tahun tadi nggak diikutkan, padahal dari tim utama bola voli Hulu Sungai Selatan itu 5 orangnya berasal dari orang desa Tamabitin. Nah, padahal kan Hulu Sungai Selatan juga luas. Kemudian juga badmintonnya, ini kebetulan ada atlet juga kemarin di mana, di Kalua, itu pertandingan badminton Kalimantan Selatan bergrup juara 3 juga kemarin. Nah jadi atlet badmintonnya juga orang-orang Tamabitin, banyaklah yang diunggulkan, artinya yang pro kayak gitu. Sepak bolanya juga demikian, tenis mejanya juga demikian, kemudian ada tenis lapangannya juga demikian. Jadi karena prasarana olahraganya juga lengkap, sehingga atlet juga mudah untuk dapat prestasi seperti itu.
2: Jadi banyak dari desa lain juga tentunya latihannya ke Tamabitin gitu kan Bapak? Kalau misalnya nih potensi unggulan yang dimiliki dari desa Tamabitin sendiri, mungkin dari sektor pertanian atau perikanan atau UMKM gitu Bapak?
0: Kalau unggulan pertanian, peternakan ya, kita ada budidaya ayam bertelur. Alhamdulillah sudah menghasilkan telur kurang lebih 240-an per hari. Dari 300 ayam kalau nggak salah. Nah itu kita juga kerjasama dengan SPPG terdekat untuk bisa mendistribusikan telur tersebut ke SPPG tersebut. Nah selain itu kalau pertanian juga ada sih, cuman kadang untuk digunakan setiap keluarga masing-masing aja. Kalau dijual ya ada juga, cuman nggak terlalu banyak karena memang lahannya sudah mulai berkurang karena ada perumahan-perumahan juga dari lahan pertanian tersebut dibangun. Kemudian sektor UMKM kita ada kalau makanan khas itu wadai satu ya,
2: wadai satu
0: kacang. Nah itu kalau misalnya ada di daerah Kandangan Sini, wadai satu kacang apa namanya, tiga bersaudara kah, adik abunya, wadai satu kacang pokoknya dari Tamabitin itu satu kacang. Terus ada yang lebih terkenal lagi sebenarnya ke peti peti apa peti peti mayat sama nisam itu. Nah biasanya kalau desa-desa lain tuh mesennya ke orang tamak bikin pengrajinnya atau ada memang sudah disediakan peti-peti mayat atau nisam dari desa mungkin. Biasanya desa-desa lain itu kan jarang sekarang kalau kita lihat yang bikin sendiri langsung mesen jadi aja ke tamak bikin biasanya. Dari apa cor logam juga ada, baling-baling, kemudian rinjing, terus dari las-lasan, ukiran, lengkap sih sebenarnya kalau desa Nambitin.
2: Berarti banyak pengrajin ya Bapak?
0: Pengrajin juga iya.
2: Kalau mata pencaharian utamanya berarti kebanyakan warganya dari, selain dari pengrajin mungkin berarti sudah mungkin perkantoran banyak ya?
0: Banyak
2: berarti
0: yang banyak pegawai, ada juga yang pedagang, hampir di setiap rumah itu banyak yang berwarungan jualan toko-toko kelontongan kayak gitu. Karena memang daerah strategis juga kan ya, ibu kota kecamatan sering dilalui pada oleh masyarakat Daha ya menyebutnya, sehingga banyak orang-orang yang ya mencari keberuntungan lah untuk jualan biasanya.
2: Kalau misalnya bicara kan tadi kata Bapak sering ikut untuk perwakilan yang kayak desa inovatif ya, begitu. Itu biasanya dari segimana tuh, dari bidang apa Bapak biasanya?
0: Kalau kita biasanya dari pelayanan sih sebenarnya ada, kemudian melihat permasalahan-permasalahan di lapangan juga iya. Jadi memang kita pernah ada ikut lomba inovasi yang namanya, dan baru tahu kemarin tahun 2021. Nah, itu kita ada inovasi si camat. Si camat itu kepanjangan dari sistem informasi cepat mudah didapat. Nah, awalnya masalah itu ketika COVID. Nah, zaman COVID itu kan kita diarahkan, diminta oleh pimpinan dari Pak Bupati menginstruksikan supaya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, awal-awal COVID itu masyarakatnya ada yang percaya, ada yang tidak percaya, sehingga tugas kita sebagai pemerintah, ujung tombaknya pemerintah itu mengedukasi. Ya, kita menyampaikan sosialisasi melalui pengeras suara, berupa toa dululah pengeras suara pakai VR, kendaraan pengangkut sampah, kemudian kadang ada warga yang berkerumun, kita sampaikan pada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, kemudian apalagi ya seperti itulah
2: protokol kesehatan.
0: Nah, kemudian ketika ya itu dulu memang ada anggarannya, ketika anggarannya itu sudah habis, rasa kepedulian itu muncul. Ini memang beneran ada loh COVID ini, kenapa tidak kita teruskan sedangkan anggaran habis. Menyampaikan ke langgar atau ke masjid ya kurang sopan lah terkait ini. Tapi kayak Pak, misalnya nih, kalau kita pasang toa di setiap titik, kita cuma menyampaikannya dalam satu titik kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah itu inovasi sejaman. Selain manfaatnya untuk media informasi, banyak manfaatnya untuk informasi posyandu. Itu cuma di kantor desa menyampaikannya, jadi semua masyarakat di desa Tanggul itu mendengar. Kemudian pemilu, sosialisasi pemilu juga disampaikan oleh kantor desa. Kemudian informasi apapun yang berkaitan dengan pemerintahan, kebaikan masyarakat, kita sampaikan melalui media si camat. Dan alhamdulillah memang sudah ada beberapa desa yang mengadopsi inovasi tersebut. Manfaat luar biasa, manfaat. Dan itu untuk inovasi si camat. Inovasi lain juga ada. Kalau bicara inovasi, satu item inovasi memang itu ada banyak beberapa
2: rentetannya
0: ya. Ada sampai ya setengah jam lah biasanya. Kalau ingin mengupas lebih tuntas kayak kita inovasi. Ada inovasi apa namanya, badas di posyandu juga ada, itu juga, kemudian badut ada dan anak-anak senang di posyandu.

0: Kemudian ada inovasi tambak bitin, timbangan digital menarik buat anak bayi balita Indonesia juga ada. Jadi kita pelayanan nih. Kita melihat masyarakat itu banyak dulu kan timbangan di pusat itu timbangan dacin yang pakai karung goni itu yang ketika masuk timbangan itu anak-anak berontak. Jadi bukan lagi terukur tepatnya timbangan si bayi tersebut, malah ada yang gerak-gerak kayak gitu. Nah, bahkan apa sih nangis kalau masuk anak-anak dibuat situ. Nah, kita coba berikan inovasi dengan berupa timbangan untuk mobil-mobilan dipencet bunyi, kemudian juga ada musiknya, musik anak-anak ya. Jadi anak-anak tuh nggak perlu lagi disuruh timbang, dia mau mendekati timbangan tersebut. Nah itu inovasi tersebut juga banyak diadopsi oleh desa-desa lain, dan bahkan dari banyaknya inovasi yang kami bawakan mengantarkan juga Desa Tambak Bitin mewakili lomba posyandu tingkat provinsi menjadi juara pertama.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi inovasi itu ada KP ASI, kader pemantau ASI eksklusif, kemudian ada pondok ASI, pondok ASI eksklusif yang memang ini kami desain bahwa dalam satu tempat mahbidan desa itu disediakan fasilitas kayak bantal menyusui, buku bacaan untuk ibu hamil, kemudian ada pompa ASI, kulkas ASI, itu dianggarkan dari dana desa. Dukungan-dukungan terhadap kesehatan kami benar-benar untuk membunuh, bukan kami, sebenarnya semua pemerintahan desa di Tambak Bitin punya komitmen, karena kalau kader kita, siapa lagi yang menjaga anak cucu kita. Nah, jadi layanan itu yang kita berikan semaksimal mungkin. Kemudian ada inovasi lain, Bapak Hala bila ada pengunjung ambil hadiah langsung, menarik masyarakat supaya pasti ke posyandu, kayak apa caranya. Jadi ketika mereka hadir, mereka dapatkan souvenir kayak sabun-sabun, kemudian ada yang berhubungan dan rumah tangga lah kayak gitu.
1: Tinggi, menarik.
0: Banyak lagi sebenarnya kalau bisa.
1: Menarik menarik banget Pak, karena saat Hana lagi kuliah dan lagi KKN pun kan, karena setiap hari, bahkan lagi Hana magang pun setiap hari mengunjungi posyandu ya, jadi biasanya sangat relate tuh dengan yang Bapak sampaikan tadi, bertemu dengan anak-anak bayi setiap hari yang mau gak mau gitu. Nah, mau ditimbang gak mau, ada yang mau. Tapi menarik banget inovasi yang mobil tadi ya, karena Hana juga ada program yang ASI itu apa ya, Ibu Sehat ASI Sehat. Jadi apa namanya, baru mendengar kalau ada, bisa tuh nah, maksudnya jadi inspirasi gitu. Yang karena kan stunting lagi krusial banget ya Pak. Jadi kayak dari apa namanya, jadi ada ASI eksklusif sendiri dari sanitasi dan lain-lain itu menunjang untuk bagaimana menyukseskan stunting biar nol stunting gitu di daerahnya. Oke, sangat menarik sekali. Berarti karena posyandunya tentu berjalan dengan baik ya Bapak, dengan bidan desa dan lain-lain.
0: Nama SPM juga sudah.
1: SPM yang kayaknya sesuai yang baru ya kan Bapak, SPM sudah. Berarti banyak, kalau untuk perempuan-perempuan di Desa Tambak Bitin itu kebanyakan kader juga, berarti diberdayakan ya, ya Bapak.
0: Muda-muda juga banyak.
1: Yang muda-muda.
0: Memang, pola pikir yang muda ini biasanya lebih lebih senang tantangan kayak gitu. Wah, bagus nih kita juga.
1: Kreatif
0: kita
1: juga ya ini. Sama kalau misalnya anak muda tentunya yang meneruskan jadinya. Karena kemudian kalau misalnya untuk para pemudanya, untuk laki-lakinya, apakah ada komunitas sendiri gitu Bapak di Tambak Bitin?
0: Iya, kalau komunitas biasanya lembaga kemasyarakatan yang ada itu di Karang Taruna.
1: Di Karang Taruna.
0: Kita juga pernah menjuari Karang Taruna di tingkat Kalimantan Selatan juara ketiga kemarin. Dan aktif juga Kemah Karya Bakti Wisata di terakhir tadi di Banjarmasin, kalau awal pertama itu di Kota Baru, kemudian ada di mana? Setelah Kota Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar Baru, Kota Banjar Baru lah. Tahun ini di Tanah Laut Plehan. Nah, wadah itu kita berikan untuk para pemuda supaya ya saling sharing lah kepada pemuda-pemuda di daerah lain, apa sih yang bisa dibawa, apa sih yang bisa ditemukan. Misalnya ada kawan di daerah lain itu bahkan menawarkan pekerjaan, ayo ikut aku najar. Karena di Karang Taruna itu ke ikatan kayak persaudaraan itu juga lumayan kuat gitu. Jadi biasanya kalau di Karang Taruna itu menyebut

0: teman sebaya itu abang kalau laki-laki ya. Semuanya pasti disebut abang. Mm-hmm. Jadi kayak sudah kayak akrab gitu, meskipun baru kenal. Mm-hmm. Bang, ayo kita gabung, ayo kita kegiatan gitu. Jadi ada Karang Taruna yang memang sudah lumayan aktif. Kemudian komunitas lain di olahraga juga lengkap untuk voli ada komunitasnya, kemudian ada dayung juga iya, kemudian lengkap lah biasanya kalau pemuda itu sih wadah untuk mereka berkegiatan biasanya.
1: Karena diberikan wadah dan difasilitasi juga tentunya. Jadi ya mereka juga tertarik begitu untuk mengikuti dan aktif.
0: Tugas kita gitu untuk memberikan ruang pada generasi muda. Kalau kita tidak berikan ruangnya, ya bagaimana mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berprestasi. Contoh aja ya, misalnya di sekolah. Sekolah itu kalau tidak diberikan akses untuk ikut lomba ini, kemudian ikut organisasi ini, ya dia cuman sebatas sekolah belajar sudah selesai. Ya contoh kayak Kahana sendiri ya kan, di kampus ada organisasi dewan mahasiswa. Ya kadang ilmu yang tidak ditemukan
1: di perkuliahan,
0: sangat bermanfaat ternyata untuk pekerjaan seperti itu.
1: Oke, Bapak, benar-benar relate banget. Oke, mungkin beralih sedikit topiknya ke pembangunan dan program di desa ya Bapak, karena kalau misalnya program prioritas yang sedang berjalan di Desa Tambak Bitin sendiri.
0: Untuk prioritas penggunaan dana desa ya, kita di tahun ini memang ada pengurangan karena memang dari pusat langsung sudah memotong tuh anggaran yang memang tidak terlalu banyak dipotong lagi, sedangkan yang dibiayai tadi seperti yang sampaikan sekolah TK itu kewenangannya desa yang menggaji para gurunya, fasilitas sekolahnya maaf agak batuk, kemudian posyandu juga kami ada dua. Desa juga tuh yang jadi bebannya tuh desa. Kalau desa-desa lain mungkin cuma satu posyandu, satu TK, atau bahkan tidak ada TK, malah ada tuh desa lain. Nah, sedangkan Desa Tambak Bitin wilayahnya memang tidak luas karena dimekarkan. Nah, sehingga peruntukan yang wajib itu sudah banyak terkuras di sana. Kayak honor posyandu, belum lagi yang fasilitas-fasilitas pendukung, belum lagi inovasi-inovasi pendukung untuk keberlanjutan pelayanan yang maksimal. Kita sudah dikurangi untuk koperasi Desa Merah Putih, tapi memang belum masuk tuh untuk ke Desa Tambak Bitin. Dananya sudah dipotong berapa ratus juta. Di sisi lain, prioritas lain BLT masih tetap. Dengan dana terbatas, kami tetap memprioritaskan itu meskipun nilainya itu agak berkurang. Kalau dulunya 300 ribu wajib, sekarang tidak wajib lagi, tapi boleh kurang gitu. Sekarang cuma 150, jumlah penerima manfaatnya 29 orang. Itu prioritasnya. Kemudian prioritas lain saat ini ya kita masih memaksimalkan di pelayanan kesehatan. Jadi karena memang dua posyandu dan itu memang ujung tombaknya pelayanan di desa, kesehatan, administrasi. Jadi kayak cek kolesterol, cek gula darah, terus hampir pasti ada gitu. Bahkan dua posyandu itu bisa lah RT1, RT2 di pos ini, RT3, RT4 di pos ini. Tahun ini juga ada pembangunan gajebo, bukan gajebo sih. Serubung tak mana
2: itu dari bantuan provinsi.
0: Oh, bantuan provinsi. Nah, itu kanopi halaman posyandu untuk ya kemudahan kenyamanan posyandu. Bahkan target saya itu posyandu itu kepengennya seperti di Banjarmasin itu ada Taman Matilda di Bina Brata. Nah, kepengen saya itu pelayanannya ya lesehan, tetap pakai meja juga ya. Anak-anak juga diberikan ruang senyaman mungkin untuk berkeliaran di area tersebut. Jadi ada tempat bermainnya juga, rumput sintetis. Kalau di sini ada kan di belakang MPK itu taman yang ada rumput sintetis. Saya sangat tertarik dengan untuk menghadirkan kalau misalnya itu ada di Desa Tambak Bitin. Tapi

0: sementara bertahap lah. Sementara ini ada kanopinya dulu. Insyaallah ke depan kalau memang masih tersedia dananya, kita coba kualitas pelayanan di posyandu tersebut. Selain itu prioritas pembangunan lain ya paling pembangunan masih
1: pembangunan. Tetap
0: ada juga, cuman kita tahun ini cuman bersinergi misalnya. Biasanya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kayak kalau dari dana desa itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa membangun. Jadi kita kalau misalnya ada bedah rumah, kita coba sinergi ke provinsi. Kadang ada tahun kemarin itu ada berapa 12 buah rumah nilainya 20 jutaan, alhamdulillah. Desa lain tidak dapat, cuma desa Lampitin yang dapat. Kemudian dari kabupaten juga ada 2 buah lah tahun ini. Nah, jadi memang keterbatasan kami tidak menghalangi juga untuk kami cuman diam. Kalau memang layak dibantu, kita coba koordinasikan, komunikasikan kepada pihak berwenang, misalnya Pak anggota dewan seperti itu. Di media apa, di tempat-tempat kayak adanya acara musrembang atau misalnya dialog pembangunan, kita coba sampaikan apa yang menjadi keinginan kita di desa Lampitin. Sebenarnya ada sih keinginan yang memang belum bisa tercapai, itu kan saat ini jembatan Rahimin di desa Lampitin itu akan direhab total. Kita menghendaki jembatan itu ikonik. Jadi semacam kalau misalnya di Banjarmasin itu ada jembatan Sungai Alalak atau lebih akrab dengan jembatan Basit. Nah, harapannya seperti itu. Jadi lebih ikonik. Di bawah itu kan ada pertemuan antara air dari daerah hulu sama di daerah pegunungan. Nah, itu tumpukan banyu. Makanya ada desa tumpukan banyu. Itu lumayan strategis kalau ada dermaga atau taman bermain di daerah situ juga, dan juga ada patung khas negara juga. Misalnya kalau Banjarmasin ada Bekantan, misalnya di sana ada jambi patung khas negara misalnya, atau kerajinan khas negara, di situ bagus kalau dijadikan tempat wisata. Pasar terapung juga dulu kan memang pernah ada orang transaksi sayur, buah, dan makanan-makanan lain melalui jukung-jukung. Nah, kita adakan itu. Kalau itu ada, ya harapan saya sih bisa ya. Cuman karena terbatasnya dana, kita berharap cuman melalui usulan-usulan. Sebenarnya itu yang sangat kita inginkan untuk adanya di desa Lampitin.
1: Itu ya dari pembangunan tadi, dari kalau misalnya dari desa karena efisiensi ya. Betul kan Pak?
0: Benar.
1: Jadi dari provinsi mungkin jadi daerah begitu jadinya. Kalau tapi tetap dari perangkat desa tetap mengupayakan ya teman-teman. Benar. Kayak tetap bersinergi gitu dan menjadi perencana juga pasti tentunya diusulkan terus begitu ya Pak.
0: Setiap tahun kita mengusulkan melalui musrembang kayak gitu.
1: Oke, kalau jembatan tadi itu apakah menjadi ini Pak narah apa ya?
0: Ya penghubung
1: jadinya.
0: Penghubung dari kecamatan Dahak. Maksudnya kalau orang mau ke Dahak Barat, kalau jembatan itu tidak ada ya tidak akan ke Dahak Barat.
1: Oke, itu jadi masih di
0: renovasi
1: ya. Oke. Kalau misalnya untuk jalan di desa Bapak apakah aman, maksudnya bisa berfungsi dengan baik semuanya begitu?
0: Alhamdulillah jalan baik, karena memang waktu tahun yang fokus pembangunan atau prioritas penggunaan dana desanya adalah di pembangunan jalan, titian. Hampir bisa dikatakan 90% kondisinya layak pakai lah kayak gitu. Jadi sudah ada beberapa kali rehab juga, ada beberapa kali pembangunan juga, titian juga ada rehab, ada pembangunan. Cuman meskipun memang masih ada, tapi secara manfaat, maksudnya secara aktivitas masih bisa masyarakat sementara ini
1: tidak itu mengganggu ya.
0: Titian Pak Besuni ya, kalau di Higa Majelis. Nah itu memang, tapi kita tetap mengupayakan melalui kemarin dari per Perkim provinsi. Nah itu kita usulkan juga, mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun ini.
1: Jadi tidak mengganggu aktivitas warga ya juga, Bapak, walaupun ada yang masih direnovasi begitu, tetap berfungsi. Kemudian kalau misalnya untuk warganya sendiri, tentunya mendukung ini ya Pak, apa namanya, direspon positif lah untuk pembangunan ini, maksudnya apakah ikut gotong royong dan menjaga kooperatif gitu untuk infrastruktur yang ada di desa warganya.
0: Di masyarakat ya tentu pastinya sangat mendukung, apalagi misalnya di daerah yang dibangun kayak misalnya jalan, titian, bahkan kalau ada yang rusak gak jarang juga artinya masyarakat yang langsung menyaminakan jalan berlubang itu. Kemudian ada juga yang memang mengeluhkan, memang ada juga kayak gitu. Cuman tetap kita layani karena memang itu juga tanggung jawab kita situasikanlah supaya senyaman mungkin untuk kebaikan di masyarakat seperti
1: ini. Berarti untuk masyarakat dan warganya juga kooperatif dan terlibat begitu dalam pembangunan, apalagi untuk kenyamanan aktivitas warga juga, soalnya untuk mereka juga begitu.
0: Biasanya usulan-usulan itu memang dari masyarakat, ditampung ke RT, kemudian dibawa ke musyawarah juga, masyarakat juga sering juga dibawa ke kantor dan kita terbuka apapun keluhan, misalnya keinginan, kalau memang bisa kita akomodir, tapi kalau belum bisa kita coba arahkan ke misalnya ke kabupaten, ke provinsi. Misal ini kan yang baru-baru ini ada keluhan taman itu kan kewenangannya dari kecamatan atau kabupaten. Nah kalau kita yang memperbaiki, kita yang merehab, ya tentu bukan ranah kita kayak gitu. Nah jadi kita coba sampaikan supaya kan taman itu bisa difungsikan untuk anak-anak, jadi akses bermain secara gratis, bersenang-senang secara gratis, nah, seperti itu. Jadi kita coba arahkan, meskipun usulan atau keluhannya itu ke pemerintah desa.
1: Okay. Kalau misalnya berarti apakah ada grup WhatsApp di apa ya, antar warga begitu Bapak, per RT kah atau ada gabungan?
0: Kita gitu? Mengarahkan semua RT supaya dibikinkan grup
1: RT ya, berarti
0: per RT. Jadi memang tidak terlalu, tapi ada juga yang UMKM-nya satu warga, itu juga ada yang khusus UMKM ya. Kemudian Instagram-nya pun juga aktif, Facebook-nya aktif, TikTok-nya, kemudian ada website-nya. WhatsApp ya kita terpampang jelas di Instagram, di Facebook. Kalau misalnya ada keluhan atau apa silakan hubungi. Tapi semua masyarakat rata-rata sudah ada kontak kepala desa, kontak RT, kontak RW, kontak perangkat desa. Kalau misalnya biasanya nggak segan-segan juga mereka mempertanyakan atau menanyakan kayak apa nih, biasanya kayak gitu. Kita jawab, kita ladenin dan kita tanggapin dengan sebaik-baik.
1: Jadi lebih mudah ya Pak untuk warga untuk langsung berkomunikasi dengan perangkat desa.
0: Mau langsung
1: gitu. Langsung datang aja kalau misalnya mau langsung.
0: Benar.
1: Apapun itu oke. Dan juga dibantu oleh perangkat desa tentunya kalau misalnya ada kendala dalam urusan mungkin kependudukan atau hal lainnya begitu ya di desa. Oke, kalau misalnya Hana balik lagi ke tadi, kalau misalnya urusan di kantor kepala desa, jadi berarti sudah menerapkan digitalisasi tentunya karena ada banyak sekali inovasi tadi ya Pak. Kalau misalnya untuk bagaimana begitu untuk pelayanan yang bidang administrasi dan bantuan sosial gitu, pastinya perangkat desa bagaimana memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran?
0: Terkait dengan pelayanan administrasi dulu ya, itu kita yang namanya kantor desa juga ada aturannya jam kerja, kita juga terbuka mulai dari jam 8 sampai jam 15.00 atau jam 3 sore. Biasanya masyarakat juga banyak yang datang ke kantor desa itu bikin surat usaha, surat keterangan lain sebagainya. Nah, selain itu pun juga ada yang masyarakat yang berada di luar daerah, misalnya kuliah atau misalnya bekerja, mereka juga menghubungi melewat WhatsApp. Apa keperluannya kita coba sampaikan, kita buatkan, bahkan tidak perlu kirim fotonya aja nanti di PDF kan katanya gitu. Ya kita layani, bukan nggak mesti harus datang langsung, harus orang yang langsung nggak mesti. Kita memberikan kenyamanan, kemudahan masyarakat kayak gitu karena kita melayani. Terus terkait dengan bantuan sosial tepat sasaran, ya biasanya ya kita di desa itu sudah alhamdulillah sejak 2014 secara pribadi lu di desa kenal lah dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang benar-benar sakit itu malah masyarakat yang diam. Dia tidak mengeluh, dia tidak meminta, dia tidak menginginkan bantuan. Jadi masyarakat yang benar-benar yang layak dibantu, masyarakat yang seperti itu. Tapi kita juga melihat kondisi-kondisi lain, misalnya anaknya yang sekolah, kemudian kerjanya yang tidak pasti, kemudian ada juga yang rumahnya tidak layak huni. Kita sangat menekankan juga untuk ketua RT supaya perhatikan lagi di lingkungan kita apakah ada masyarakat yang seperti itu, dan kita upayakan untuk mendapatkan bantuan. BLT tentunya sudah dijaring orang-orang yang dari sakit sampai yang paling sakit kayak gitu. Dengan terbatasnya dana kita tidak mungkin mengakomodir semua masyarakat. Jadi yang paling memerlukan bantuan tersebut yang kita berikan. Bahkan waktu rapat BLT itu kita mensuarakan dengan yang bersangkutan, nih ada orangnya karena ada pengurangan misalnya ke peruntukan dana seperti BLT tersebut, kayak apa menurut pian orang ini layak pada dibantu, nyaman mana pian lawan ini, kita hadapkan langsung. Jadi asumsinya gak ada itu namanya ah keluarganya juga ah. Gak ada, kita benar-benar terbuka, kita benar-benar objektif lah menilai masyarakat yang memang memerlukan tersebut. Kalaupun memang ada keluarga ini memang pada dasarnya memang layak dibantu, nah, seperti itu. Jadi memang sudah tersaring dengan sebaik mungkin menurut kami ya. Mungkin kalau di lapangan ada yang masih meragukan, ya kadang memang bantuan itu tidak bisa didapatkan. Ini dapat, ini mau dapat. Karena memang ada aturan-aturan bahwa kalau sudah dapat ini tidak bisa didapatkan lagi. Biasanya itu memang banyak yang tidak mengerti, tidak paham, sehingga merasa hendak minta terus. Dan yang orang yang hendak minta terus, ya menurut kami masih ada lagi yang masih membutuhkan selain dari yang orang tersebut.
1: Jadi diberi penjelasan ya Bapak. Oke, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, dari mungkin dari pelayanan, dari pembangunan atau dari beberapa sektor lainnya nih, Hana mau tahu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Desa Tambak Bitin.
0: Oke, baik, terima kasih untuk tantangan. Sebenarnya semua sangat menantang, apapun pekerjaannya, apapun yang kita lakukan, kita merasa tertantang terus untuk memberikan yang terbaik. Nah, saat ini kondisi di desa, ya tantangan terbesar kita dihadapi dengan aturan untuk operasional 30%. Jadi kami dana ini sudah terbatas, tetapi harus mengurangi persentase belanja operasional yang memang sudah wajib. Namun ketika tahun tadi itu kita memiliki silpa sekitar 90 jutaan karena memang ada arahan untuk disiapkan anggaran untuk tahun depan. Nah, kalau misalnya itu tahun ini tidak bersilpa, maka tahun anggaran berjalan itu kami risiko bisa tidak menerima gaji full. Itu lumayan tantangan. Sehingga solusinya kami berupaya supaya PHD kami meningkat, bahkan sampai sekitar 90 jutaan untuk bisa membelanjakan operasional 70% dan belanja pegawai itu 30%. Nah, sekarang sudah lebih sebenarnya dari dana yang tersedia diberikan oleh pemerintah. Cuman karena ada silpa sehingga persentase itu bisa tertutupi. Nah, tantangan kami harus bisa meningkatkan PAD. Selain itu, kami meskipun ya di Desa Tambak Bitin memang lengkap dengan sarana pendidikannya, cuman tidak menutup kemungkinan juga dengan beberapa kasus yang sudah kami jalani, kayak kemarin kan ada pelatihan sistem apa pelatihan budidaya ikan sistem bioflok, cuman tidak berhasil. Kemudian ada pelatihan ternak kambing juga tidak berhasil. Nah, harapan kami sebenarnya kita menginginkan masyarakat itu bisa mandiri, bisa memperkirakan jangka panjang kayak gitu. Bahkan kami juga pernah bekerja sama dengan BPSDMP Kominfo Banjarmasin, yang mana masyarakat 100 orang itu dihadirkan untuk dilatih oleh narasumber yang memang kualifikasinya memang sudah setara profesional lah kayak gitu. Jadi dilatih, ditingkatkan supaya pola pikir masyarakat itu tidak lagi yang ketika bekerja dapat duit. Maksudnya jangka panjang kayak gitu. Kayak itu kan kayak kemarin pelatihan budidayakan sistem bioflok tersebut, alat sudah disediakan oleh pemerintah desa. Kemudian orangnya sudah dilatih, pakan disediakan, bibit disediakan. Tugasnya hanya memberikan makan. Memberi makan ikan. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu cuma 7 orang lah, dalam satu minggu itu paling satu hari bergantian bergilir mengasih makan. Nah, cuman ya tadi karena yang kita lihat, kita rasakan masyarakat tuh ketika bekerja tuh pengennya langsung dapat uang kayak gitu. Tidak jangka panjang, padahal kan pekerjaan mudah. Nah, itu tantangan kami sebenarnya, supaya masyarakat ini lebih bisa lah kayak gitu memanfaatkan yang sudah diberikan. Cuman ya mungkin entah tetap kurang tepat sasaran, tapi kita memang ada analisa-analisa yang kalau misalnya perempuan kayaknya lebih tepat sasaran, karena perempuan yang kita mati itu pekerjaan yang lumayan rumit dengan gaji sedikit mau aja bekerja. Tapi kalau laki-laki ya kita memahami juga kondisi dalam rumah tangga, kan biasanya kalau laki-laki ini perlu menghidupi kehidupan kayak beli beras, kemudian belanja anak, dituntut juga dalam rumah tangga. Sehingga kalau misalnya apa pelaku yang apa objek yang ingin dilatih itu laki-laki, ya kayaknya memang kayak gitu, memang harus ketika begawi kebanyakan ya, bukan berarti semua, artinya memang yang ada di kondisi di daerah kami bagusnya sih orang yang perempuan-perempuan kayak gitu.
1: Tinggi. Berarti harapannya masyarakat warganya ini kooperatif untuk berpikirnya secara visioner begitu ya, Pak. Untuk apalagi untuk program-program yang sudah diberikan gitu dari desa maupun dari pemerintah misalnya. Karena untuk mereka juga padahal sebenarnya, tujuannya gitu.
0: Kayak kemarin kan pelatihan UMKM itu ya kebanyakan sih berapa uang sakunya berapa. Jadi bukan melihat ilmunya, padahal kan ilmunya itu yang jangka panjang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Okay, kalau misalnya Hana beralih ke sosial media, sosial medianya Desa Tambak Bitin aktif banget ya Hana ya Pak, ada di Facebook, TikTok,
0: ada
1: TikTok, Instagram.
0: Okay.
1: Kalau nama Instagramnya boleh di spill Bapak, mungkin Bapak ingat username-nya.
0: Instagramnya Desa Tambak Bitin.
1: Desa Tambak Bitin.
0: Soalnya ada beberapa akun sih sebenarnya yang kalau Facebook ya, karena ada yang bikin kemudian gak bisa digunakan lagi, bikin lagi Desa Tambak Bitin kalau tidak salah.
1: Yang mengelola dari perangkat desa ya Bapak.
0: Ada staf.
1: Atau Karang Taruna.
0: Jadi staf, ada staf di desa. Itu sebenarnya inovasi juga. The Best Tambak Bitin setiap hari menyajikan berita terbaru bersama masyarakat Tambak Bitin. Nah, kita memberikan ruangnya 100 masyarakat pelaku UMKM kita latih, jadi bekerja sama dengan BPSDMP Kominfo Banjarmasin, dasar pemasaran digital, dasar pemasaran digital lah, sama dasar kewirausahaan digital itu dilatih oleh narasumber terbaik lah kalau belum itu. Jadi masyarakat itu kalau misalnya ada usaha, misalnya jualan baju, jualan apa, tag aja akun desa, kita repost. Dan artinya kan setiap hari itu memang pasti ada yang diberitakan kalau masyarakat men-tag. Nah, kalau aktivitas-aktivitas lain kayak kegiatan di desa, biasanya kita upload juga, kita sampaikan juga bahwa ini loh Desa Tambak Bitin.
1: Okay, berarti dari Inggi dari desanya sendiri juga sangat support segala aspek ya Bapak. Satu ya. Dengan marketingnya juga terkait informasi yang ada di Desa Tambak Bitin. Selain pelayanan juga dari apa namanya kegiatan warganya. Benar. Begitu. Kalau misalnya Hana penasaran kalau misalnya ada hari jadinya gitu enggak sih Pak di Desa Tambak Bitin atau dimerayakan hari jadi apa HSS aja atau 17 Agustus gitu yang bikin warga ngumpul kompak gitu. Perayaan biasanya, apa biasanya?
0: Kalau dulu memang ada hari jadi kabupaten yang di kecamatan hari di kecamatan. Biasanya setiap desa itu ada stan-stan kumpul makan gratis. Hari itu sih sebenarnya selain itu ada paling hari 17-an. Nah, itu biasanya kita setiap RT adakan kegiatan. Karang Taruna juga dilibatkan mengelola kegiatan. Masyarakat pun juga antusias. Bahkan ada yang masyarakat sendiri yang membiayain dananya untuk keramaian. Artinya memang kebersamaan di 17 Agustus sangat sangat apa sangat kental gitu nah.
1: Okay, kalau misalnya jika Desa Tambak Bitin itu dipromosikan ke luar misalnya, mungkin ke nasional aja, mungkin ke internasional, mungkin Pak siapa tahu.
0: Sering sebenarnya Desa Tambak Bitin ke luar negara sering. Luar negara-negara ya, bukan negara
1: negara Indonesia ya, maksudnya
0: luar negara.
1: Nah, kalau misalnya dipromosikan ke luar itu, kalau dari Bapak sendiri hal apa yang paling mau ditonjolkan gitu dari Desa Tambak Bitin?
0: Yang ditonjolkan lah sebenarnya apa ya, surga boleh, desa surga misalnya ya kan ya. Kemudian sebenarnya kita bisa fleksibel, kalau misalnya pengen desa wisata kita siap juga ciptakan gitu. Kalau misalnya desa ramah anak kita siap ciptakan. Kalau desa ini yang terbaru ini kita mau pengen desa itu tanpa YouTube untuk anak-anak. Sebenarnya pengen, tapi karena keterbatasan dana jadi ya tidak mudah untuk mewujudkan. Jadi kita ada program rencana ya. Kami itu karena melihat situasi saat ini sedang asiknya, sedang rame kan di organisasi apa olahraga kormi olahraga masyarakat. Ada lomba sumpit, lomba bakiak, lomba apalagi namanya, layang-layang, lomba engkrang dan sebagainya. Kita ingin menganggarkan menyediakan fasilitas itu, engkrang, bakiak, layang-layang, kelereng, kemudian sumpit dan sebagainya. Kita menginginkan bulan ini misalnya kita mesti melayang-layang, semua kanakan main layang-layang. Ini loh layangannya, harus main HP. Bulan ini kita main engkrang, inilah engkrangnya, mainkan. Bulan ini main kelereng, mainkan. Kita yang fasilitasi. Tujuannya apa? Mengalih fungsikan dari yang biasanya mabuk dengan gadget, jadi ke aktivitas fisik, aktivitas yang memang membangun kekompakan, kebersamaan dan sebagainya. Nah sekarang mulai jarang tuh terlihat di desa itu yang main tradisional, jarang. Sedangkan itu kan ruangnya ada, lomba-lombanya ada. Kita ingin mewujudkan ruang tersebut untuk anak-anak di desa, tapi masih belum karena anggaran terbatas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pun juga bisa didengar oleh anggota dewan yang di Desa Tambak Bitin supaya support lah, misalnya aku sumbang 10 juta atau 20 juta misalnya untuk fasilitas olahraga tradisional di Desa Tambak Bitin. Sangat apresiasi kalau memang itu benar-benar dilakukan. Seperti itu.
1: Karena difasilitasi penuh ya soalnya Pak, dan itu lagi-lagi semuanya itu juga kembali ke warganya untuk produktivitasnya ya, untuk begitu.
0: Kita, anak-anak keluarga kita, karena kan pastinya kita semua kan keluarga di desa itu, kadada yang orang lain, orang luar. Kebaikan untuk masyarakat ya kebaikan kita sendiri, kembalinya ke kita sendiri.
1: Betul.
0: Kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik ya artinya untuk keluarga itu juga tidak akan baik.
1: Nih kalau misalnya ada K-people pendengar, penonton atau misalnya dari pihak mana yang mau berkunjung atau bekerja sama gitu dengan Desa Tambak Bitin itu kemana dan mungkin bagaimana mereka menghubungi, apakah langsung ke kantor kepala desa atau ada cek sosmednya aja mungkin ya Bapak?
0: Cek sosmed bisa.
1: Ada kontaknya ya Bapak?
0: Pasti langsung ditanggapin lah. Di IG-nya, kemudian ada Facebook-nya, kemudian TikTok. Jarang sih kalau TikTok, tapi kalau Instagram kita biasanya posting berita, langsung otomatis ke Facebook. Kalau TikTok nggak terlalu aktif, memang ada kayak gitu.
1: Okay.
0: YouTube juga ada.
1: Oke, boleh disampaikan nih Bapak harapan atau dukungan kayak kata Bapak tadi yang diinginkan dari pemerintah daerah mungkin jadi bisa disampaikan.
0: Harapan kita terus jalin kolaborasi yang baik dengan Desa Tampitin ataupun desa-desa lainnya, karena memang setiap persoalan permasalahan desa itu beda-beda, jadi perlu lebih dekat dengan desa, lebih didengar keluh kesah dari desa, dan desa terbangun, kota tertata gitu kan.
1: Isinya
0: Pak Bupati membangun desa menata kota. Dan semuanya berawal dari desa.
1: Itu ya Bapak yang ingin sampaikan.
0: Lebih diperhatikan.
1: Semoga terdengar dan sampai ya Bapak. Sampai ke atas, karena itu juga dari bawah ya Bapak. Nah, soalnya dan
0: kalau kabupaten itu tidak bisa apa? Kabupaten itu dilihatkan dari pelayanan desanya juga. Enggak harus dari dinas-dinas. Jadi dari bawah dulu lebih diperhatikan, lebih di apa namanya? Difokuskan, dilokuskan. Misalnya desa ini lokusnya, ayo kita jadikan wisata. Desa ini ayo jadikan desa apa namanya, desa olahraga. Desa ini kita jadikan desa itu, lokusnya ke situ.
1: Oke, mungkin kalau misalnya khusus ke generasi muda, ini kan Bapak kayak anak Gen Z nih Bapak, dan Gen Z lainnya yang ada di desa Tambak Bitin. Dispil ke Bapak kelahiran berapa kan? Oke, mungkin pesan untuk generasi muda Bapak yang ada di desa Tambak Bitin.
0: Ini masih muda juga.
1: Berarti apa untuk Gen Z berarti khususnya?
0: Untuk diri sendiri nih. Memang komitmen sih ya, terus pesan ya untuk adik-adik, kawan-kawan yang Gen Z. Terus lakukan yang terbaik. Istiqomah dalam kebaikan dan jadilah yang terbaik. Gitu sih.
1: Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan juga pesan ke masyarakat atau ke generasi muda khususnya. Dari Bapak.
2: Untuk generasi muda ya. Tetap semangat.
1: Disemangati sama. Karena memang dari mereka sendiri, soalnya dari niatnya, kemauannya dan mau belajarnya itu. Siapa lagi kalau enggak yang meneruskan juga, kalau enggak generasi muda soalnya. Oke, mungkin nih terakhir apakah ada gitu sepatah dua patah kata lagi dari Bapak gitu secara umum gitu mungkin.
0: Baik, kepada seluruh masyarakat atau pendengar, kami dari pemerintah desa Tampitin mohon maaf ya kalau misalnya dalam pelayanan atau saat ini perbincangan kami mungkin dirasa kayak ada bercanda-bercandanya, tapi yang memang komitmen kami adalah pelayanan. Jadi kami memang untuk pelayanan tersebut kami merasa bukan orang yang dilayani, tapi orang yang melayani. Bahkan tak jarang yang bahkan sampai malam, meskipun ada jam kerja ya, tentu kita karena bekerja di desa tidak bisa disamakan juga dengan bekerja di dinas-dinas lain. Artinya terus berikan yang terbaik, kalau bukan kita, kalau tidak kita, ya siapa lagi. Kalau semua orang melakukan kebaikan, insya Allah desanya baik, kabupatennya baik, dan Indonesia baik. Itu aja mungkin, demikian.
1: Oke, Bapak, terima kasih banyak Hana ucapkan ya. Mungkin itu beberapa yang Bapak sekalian sampaikan terkait desa Tambak Bitin. Jadi misalnya yang belum tahu sama sekali jadi tahu tadi ya. Kalau misalnya kurang tahu jadi lebih tahu. Dan teman-teman mungkin banyak yang belum tahu kalau misalnya ada sorga tadi ya teman-teman. Sorga ya namanya,
0: sarana olahraga.
1: Oh ya, berarti mana? Sorga, karena di desa Tambak Bitin jadi ibu kota dari Kecamatan Dahu Utara.
0: Benar.
1: Dan juga di sana juga lengkap khususnya dari pelayanan kesehatannya juga, dari pendidikan, perkantoran, fasilitas olahraga, infrastruktur dan lain-lain ya Bapak. Kemudian juga melahirkan atlet-atlet berbakat tentunya itu mungkin yang bisa juga didengar begitu, karena kadang apa namanya ada banyak, kadang tuh tuntutan tapi apresiasinya juga ada yang kurang mungkin begitu. Dan kita juga tahu kalau Desa Tambak Bitin ini sudah sering dipromosikan keluar juga ya Pak, nasional maupun internasional, juga sering mengikuti lomba-lomba inovatif tentunya, gak cuma satu dan banyak teman dan menang teman, bukan cuma ikut ya Pak, jadi benar-benar maksimal begitu maksudnya saat mengikuti dan mewakili ya Hulu Sungai Selatan Bapak. Oke, mungkin itu ya Bapak perbincangan kita hari ini.
0: Nah, mungkin kesempatan lain.
1: Teman-teman mungkin bisa mengunjungi Instagram sosial medianya Desa Tambak Bitin untuk informasi update ya terkait Desa Tambak Bitin. Kalau misalnya memang ada keperluan juga boleh menghubungi kontak yang ada. Kalau misalnya ada kerjasama dan lain-lain.
0: Biasanya banyak tuh dari kampus-kampus pengen KKN-nya.
1: KKN berebut. Tadi udah penasaran ada yang KKN gak Pak? Kayaknya ada kan Pak.
0: Dari Universitas UMB Muhammadiyah Banjarmasin juga ada terbaru. Kemudian dari Setia Muntai, kemudian dari UIN banyak.
1: Jadi dari Desa Tambak Bitin sendiri welcome ya teman-teman. Siap. Untuk kerjasama dan lain-lain bisa menghubungi, mungkin bapak-bapak akan menjadi pemandu kalian. Siap kata bapak ya. Oke, Hana ucapin terima kasih banyak kepada bapak narasumber ya atas informasi, cerita menarik dan pesan gitu terhadap pendengar dan penonton khususnya masyarakat di Desa Tambak Bitin dan para pendengar, penonton dan pemerintah daerah tentunya. Semoga program Habar dari Desa terus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hana pamit undur diri, maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan atau yang gak berkenan gitu. Tetap dengarkan ke radio 98,2 FM, radionya masyarakat Hulu Sungai Selatan. Sampai jumpa di program Habar dari Desa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: 25-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAN-TT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif,

Kamu dengarkan breaking news, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meninjau langsung aktivitas pertambangan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menyusul viralnya dugaan aktivitas tambang ilegal di media sosial. Brigjen Irhamni dalam keterangannya Selasa mengatakan tim melakukan peninjauan lapangan serta meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Dari hasil verifikasi lapangan, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, maupun kegiatan produksi yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut Bareskrim, sebagian aktivitas yang dipersoalkan sebelumnya merupakan bentuk bantuan perusahaan kepada masyarakat untuk memudahkan akses menuju pelabuhan warga. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan lokasi yang sempat viral tersebut dalam status quo atau tidak boleh ada aktivitas sementara waktu. Bareskrim juga menegaskan apabila perusahaan kembali melakukan aktivitas di lokasi tersebut, maka harus dilakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sekitar area tambang. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Senior Muda, satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Stadion Muda. Satu-satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan, dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

0: masuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Saatnya kamu dengarkan breaking news. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meninjau langsung aktivitas pertambangan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyusul viralnya dugaan aktivitas tambang ilegal di media sosial. Brigjen Irhamni dalam keterangannya Selasa mengatakan tim melakukan peninjauan lapangan serta meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Dari hasil verifikasi lapangan, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, maupun kegiatan produksi yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut Bareskrim, sebagian aktivitas yang dipersoalkan sebelumnya merupakan bentuk bantuan perusahaan kepada masyarakat untuk memudahkan akses menuju pelabuhan warga. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan lokasi yang sempat viral tersebut dalam status quo atau tidak boleh ada aktivitas sementara waktu. Bareskrim juga menegaskan apabila perusahaan kembali melakukan aktivitas di lokasi tersebut, maka harus dilakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sekitar area tambang. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banar. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banar. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Kesehatan Haul Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara gabungan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan, Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati Hulu Sungai Selatan.

0: kita nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan menjaga kedaulatan informasi nasional. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Disebut menjadi pengingat pentingnya melindungi generasi muda sekaligus memperkuat kemandirian bangsa di tengah tantangan era digital. Bupati HSS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan gotong royong sebagaimana yang diwariskan para pendiri bangsa sejak lahirnya Budi Utomo. Menurutnya, penguatan solidaritas sosial dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menghadapi perkembangan teknologi secara bijak dan produktif. Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, upacara juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Pada kesempatan itu, Bupati turut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah tantangan global dan perkembangan geopolitik dunia. Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dinilai relevan dengan kondisi saat ini, di mana Indonesia dituntut tetap menjaga kerukunan serta berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Di akhir kegiatan, Bupati HSS mengajak masyarakat untuk terus memperkuat nilai kebersamaan, religiusitas, dan semangat persatuan demi menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan

Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum

0: Selama ini dikenal aktif mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrojani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas, rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

satu amalan yang disukai para ulama sebelum mereka tidur itu adalah berbaik sangka kepada Allah dan bersyukur atas hidup kita hari ini. Sehingga dengan menutup hari dengan syukur,

0: Three of Pathways Hit Non-Stop. Halo Kia People, kamu lagi dengerin 98.2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: aku sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan, bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, K Radio HSS.

Jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah disakiti oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau udah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Cari yang punya dunia, cari yang menggenggam hati manusia. Siapa itu?

suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: baru merasakan khusyuk itu ketika banyak masalah. Walaupun sebetulnya nggak perlu harus nunggu masalah untuk bisa dapat hati yang khusyuk. Kita hanya perlu belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam hati bahkan ketika hidup kita baik-baik aja. Walaupun kenyataannya paling sering hati kita tuh baru khusyuk ketika banyak masalah. Itulah kenapa ketika kita banyak masalah itu doa itu bisa panjang, sholat bisa lama. Kenapa kalau lagi banyak masalah, kita tuh beribadah itu nyaman banget. Karena hati kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu khusyuk. Makanya kalau kita pengen belajar mengenal Allah, kita perlu menghadirkan khusyuknya hati. Khusyuknya hati.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Hey, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang engkau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Begitu lu bangun tidur, minum. Begitu lu stres, lari. Begitu lu lemes, cari matahari. Begitu lu capek, jalan. Begitu lu ragu, meditasi. Begitu lu marah, olahraga. Begitu lu sedih, tulis semuanya. Begitu lu bingung, baca buku. Begitu lu bahagia, bagi ke orang terdekat.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di muka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
5: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
5: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

dan keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Tawan Media Group mengabarkan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara gabungan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan, Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor dan dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Haji Suryani, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor, jajaran Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat ASN, organisasi kepemudaan hingga partai politik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati HSS membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Faida Hafid terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Dalam amanat itu disampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan menjaga kedaulatan informasi nasional. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Disebut menjadi pengingat pentingnya melindungi generasi muda sekaligus memperkuat kemandirian bangsa di tengah tantangan era digital. Bupati HSS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan gotong royong sebagaimana yang diwariskan para pendiri bangsa sejak lahirnya Budi Utomo. Menurutnya, penguatan solidaritas sosial dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menghadapi perkembangan teknologi secara bijak dan produktif. Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, upacara juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Pada kesempatan itu, Bupati turut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah tantangan global dan perkembangan geopolitik dunia. Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dinilai relevan dengan kondisi saat ini, di mana Indonesia dituntut tetap menjaga kerukunan serta berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Di akhir kegiatan, Bupati HSS

0: KSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan Sensus Ekonomi, kegiatan

0: Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak menguntrak lah.

0: DPN gasan 40 orang pamulaan nang maambil plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Saatnya kamu dengarkan breaking news. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meninjau langsung aktivitas pertambangan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyusul viralnya dugaan aktivitas tambang ilegal di media sosial. Brigjen Irhamni dalam keterangannya Selasa mengatakan tim melakukan peninjauan lapangan serta meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Dari hasil verifikasi lapangan, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, maupun kegiatan produksi yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut Bareskrim, sebagian aktivitas yang dipersoalkan sebelumnya merupakan bentuk bantuan perusahaan kepada masyarakat untuk memudahkan akses menuju pelabuhan warga. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan lokasi yang sempat viral tersebut dalam status quo atau tidak boleh ada aktivitas sementara waktu. Bareskrim juga menegaskan apabila perusahaan kembali melakukan aktivitas di lokasi tersebut, maka harus dilakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sekitar area tambang. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pernah nggak sih habis isi bensin, terus pas nozzle-nya ditarik, nah tuh, ada tetesan kecil jatuh ke tanah. Kelihatannya memang receh banget sih. Cuma berapa mili doang. Tapi coba kamu bayangin, kalau di Indonesia ada sekitar 37 ribu mobil isi bensin setiap hari. Dan hampir semuanya netes dikit. Kalau semua tetesan itu dikumpulin, jumlahnya bisa sampai 37 juta liter. Sebanyak itu cukup buat muterin mobil keliling bumi hampir 30 kali. Tapi ya, sejauh-jauhnya perjalanan, ujung-ujungnya pasti lapar juga. Dan paling enak, makan sambil dengerin radio. Kayak radio, nemenin kamu dengan lagu-lagu enak.

0: With it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: People, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh nggak kenal waktu, bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar ya.

nggak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SMI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan. Atau ke People juga bisa nih, ke nomor yang satu ini, 0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah ke

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Thriller Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Saatnya kamu dengarkan breaking news. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meninjau langsung aktivitas pertambangan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyusul viralnya dugaan aktivitas tambang ilegal di media sosial. Brigjen Irhamni dalam keterangannya Selasa mengatakan tim melakukan peninjauan lapangan serta meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Dari hasil verifikasi lapangan, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, maupun kegiatan produksi yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut Bareskrim, sebagian aktivitas yang dipersoalkan sebelumnya merupakan bentuk bantuan perusahaan kepada masyarakat untuk memudahkan akses menuju pelabuhan warga. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan lokasi yang sempat viral tersebut dalam status quo atau tidak boleh ada aktivitas sementara waktu. Bareskrim juga menegaskan apabila perusahaan kembali melakukan aktivitas di lokasi tersebut, maka harus dilakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sekitar area tambang. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Saatnya kamu dengarkan breaking news. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meninjau langsung aktivitas pertambangan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyusul viralnya dugaan aktivitas tambang ilegal di media sosial. Brigjen Irhamni dalam keterangannya Selasa mengatakan tim melakukan peninjauan lapangan serta meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Dari hasil verifikasi lapangan, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, maupun kegiatan produksi yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut Bareskrim, sebagian aktivitas yang dipersoalkan sebelumnya merupakan bentuk bantuan perusahaan kepada masyarakat untuk memudahkan akses menuju pelabuhan warga. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan lokasi yang sempat viral tersebut dalam status quo atau tidak boleh ada aktivitas sementara waktu. Bareskrim juga menegaskan apabila perusahaan kembali melakukan aktivitas di lokasi tersebut, maka harus dilakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sekitar area tambang. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Spion Muda. Satu-satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Spion Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film bad.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya di frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media.

Pernah gak sih habis isi bensin, terus pas nozzle-nya ditarik, nah tuh, ada tetesan kecil jatuh ke tanah. Kelihatannya memang receh banget sih. Cuma berapa mili doang. Tapi coba kamu bayangin, kalau di Indonesia ada sekitar 37 ribu mobil isi bensin setiap hari. Dan hampir semuanya netes dikit. Kalau semua tetesan itu dikumpulin, jumlahnya bisa sampai 37 juta liter. Sebanyak itu cukup buat muterin mobil keliling bumi hampir 30 kali. Tapi ya, sejauh-jauhnya perjalanan, ujung-ujungnya pasti lapar juga. Dan paling enak, makan sambil dengerin radio. Ke radio, nemenin kamu dengan lagu-lagu enak.

0: Girl, rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

0: udah tahu belum? Sekarang Kia Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
1: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
0: Yep, cukup buka www.kiaradionews.com, lo bisa nonton siaran Kia Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
1: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Kia Radio sekarang bukan cuma didengar,
0: tapi juga bisa ditonton.
2: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada, radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.

Pernah gak sih habis isi bensin, terus pas nozzle-nya ditarik, nah tuh, ada tetesan kecil jatuh ke tanah. Kelihatannya memang receh banget sih. Cuma berapa mili doang. Tapi coba kamu bayangin, kalau di Indonesia ada sekitar 37 ribu mobil isi bensin setiap hari. Dan hampir semuanya netes dikit. Kalau semua tetesan itu dikumpulin, jumlahnya bisa sampai 37 juta liter. Sebanyak itu cukup buat muterin mobil keliling bumi hampir 30 kali. Tapi ya, sejauh-jauhnya perjalanan, ujung-ujungnya pasti lapar juga. Dan paling enak, makan sambil dengerin radio. Ke radio, nemenin kamu dengan lagu-lagu enak.

Kasus penculikan anak bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, di jalan, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Bersama K-Radio, K-People, mari kita pelajari 6 tips sederhana untuk mencegah penculikan anak. Kenali orang asing. Ajari anak agar tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Ingatkan selalu agar tidak menuruti ajakan orang asing. Dampingi anak. Anak usia TK hingga SD wajib orang tua mendampingi, terutama saat berada di luar rumah. Untuk usia remaja, bekali mereka dengan alat komunikasi. Keadaan darurat. Dalam kondisi terpaksa, ajari anak untuk berteriak, memanggil nama orang tua atau menangis yang bertujuan untuk menarik perhatian orang sekitar agar datang membantunya. Laporkan. Jangan segan untuk melaporkan kepada petugas yang berwajib, baik itu polisi, linmas, atau petugas keamanan lainnya yang terdekat apabila melihat kejadian penculikan. Hindari memakai barang mewah, misal menggunakan perhiasan atau gadget mencolok untuk anak usia TK hingga SMP. Pulang sekolah berkelompok. Ajari anak agar selalu berkelompok usai pulang sekolah. Biasakan anak menunggu jemputan di dalam area sekolah. Public service announcement is brought to you by

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

0: with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.